0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hai teman Pro 2, ya kemarin juga kita ngebahas ya di OC, obrolan seru santai islami itu tentang bagaimana sih seorang remaja itu bisa menjaga jati diri dia nih teman Pro 2. Tidak terpengaruh dengan FOMO, tidak terpengaruh juga dengan ikut-ikut tren teman Pro 2. Dan ini bisa jadi salah satu pembelajaran yang baik banget, apalagi generasi Z yang sekarang masih banyak sekali yang ikut-ikut FOMO teman Pro 2. Dan kebanyakan juga nih dari kita, kebanyakan tidak takutnya itu gak dikawan, takutnya itu gak di ajak. Nah, inilah salah satu hal yang perlu diperbaiki dari teman-teman dan juga generasi-generasi muda teman Pro 2. Kemudian juga ngebahas tentang bagaimana anak-anak remaja ini bisa mengikuti hal-hal yang positif dan juga dukungan ya, dukungan dari keluarga itu juga perlu teman Pro 2, karena memang sangat penting, lingkungan juga sangat mempengaruhi kehidupan kita teman Pro 2. Nah, mungkin buat kamu yang ketinggalan kemarin teman Pro 2 di OC, kamu bisa langsung aja cek YouTube channel kita di RRI Banda Aceh teman Pro 2, dan pastinya nanti itu bakalan bisa diputar. Jangan lupa di subscribe, di like dan di sharing ya. Tadi lagunya Isyana Saraswati, Vidi, dan juga kita puterin ada Rizwan Fadilah teman Pro 2, Rinduku Selamanya, ada Mario Geklo, ada juga Aziz Hedra teman Pro 2. Next, kita puterin dulu lagunya ada dari Cariput teman Pro 2, Beat Yourself Up.

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa Teman Pro 2 ada di jam 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang masih tiduran aja, udah di jam segini Teman Pro 2, ngapain lagi ya? Dan buat kamu nih Teman Pro 2 yang baru aja sarapan, ya ini paling penting ya. Sarapan itu memang sangat berguna untuk aktivitas kamu dimanapun dan kapanpun, karena stamina itu sangat perlu. Kalau gak ada stamina, gimana kamu mau melakukan aktivitas Teman Pro 2? Ntar bawaannya lemes, ngantuk, terus gak mood. Nah ini yang malesnya nih Teman Pro 2. Jadi cobalah untuk jangan lupa sarapan. Dan kalau paling penting sih, aku ngopi nih Teman Pro 2. Nah kalau kamu nih gimana nih, sarapan kamu yang berat atau yang ringan? Boleh dong sharing ke aku, DM aku ya di @pro2bandaaceh. See you Teman Pro 2 ini. Ada lagunya dari 5 Minutes Teman Pro 2, antara kita, untuk memani pada kamu. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Coba itu dia lagunya dari Afgan, Sampai Jumpa. Tapi aku belum mau bersampai jumpa sama kamu teman Produa, karena masih di jam 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Artinya semakin siang teman Produa, kalau udah siang cuaca di Kota Banda Aceh panas pol ya. Jadi kalau udah panas teman Produa, pastikan kamu jangan lupa pakai sunscreen, pakai sunblocknya teman Produa, agar kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Yang paling penting jangan lupa memperbanyak minum air putihnya, karena air putih itu sangat penting ya untuk dehidrasi tubuh kamu teman Produa. Aku masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu. Tadi lagunya Nabila Takir, Cegil udah kita puterin, lagunya Justin Bieber juga udah kita puterin, ada Zara Larsson juga udah kita puterin teman Produa. Jadi buat kamu yang pengen request itu juga bisa langsung DM kita di @produa Banda Aceh. Next, kita muterin dulu lagunya dari Budi Doremi teman Produa, ada untukmu, untuk menemani santai siang kamu.

ini gak kerasa udah di jam 9 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang udah aku berikan buat kamu, teman Pro 2. Semoga hari ini sukses terus, bahagia terus, dan happy terus ya. Aku Marsi pamit, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman produa, senang sekali ada aku Michael kembali bisa menemani kamu tentunya di hari Jumat kita di 25 September 2026. Seperti biasa, ketemu sama aku di Produa Hitlist dan juga program Santai Siang ya. Menemani di hari yang lumayan apa ya, cerah, mendung ya juga. Kue terlihat jelas dari studio Produa Banda Aceh ya, karena kita memang ada di tengah-tengah kota tentunya. Dan seperti biasa, kalau di Produa Hitlist kamu boleh request single favoritnya langsung di line WhatsApp, dan nomornya kayaknya gak perlu disebutin ya, udah apa ya, udah hafal juga. Dan terima kasih, ini udah ada yang masuk juga di sini dan akan aku putarkan singlenya nanti. Stay tune terus sampai di jam 12 kalau untuk Produa Hitlist, dan di jam 3 untuk Santai Siang. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

Pro 2, terima kasih udah masuk ternyata di Pro 2 Hitlist ya. Udah ada yang request tadi beberapa pendengar tentunya. Dan sudah diputerin juga ya singlenya ya. Tadi ada yang request apa tuh namanya, lupa ya saya. Celine Grace featuring Andi Rianto tadi ya, Semua Mati. Terus ada juga yang request Mahalini. Mahalini ditunggu tapi ya, single Mahalininya. Dan tadi juga ada yang request apa ini, udah diputerin juga sih, Alvin Joe ya. Alvin Joe itu kan pertama-tama opening tadi saya udah puterin sebenarnya, Alvin Joe. Terima kasih. Masih ditungguin buat yang mau request tentunya di Pro 2 Headlist sampai jam 12 siang aja. Dan berhubung hari Jumat juga ini ya, nanti jam 12 kita akan break sebentar pastinya untuk memutarkan Mortal. Dan nanti juga akan memutarkan sholat berjemaah, sholat Jumat berjemaah nanti dari Masjid Raya Baitur Rahman seperti biasa. Nah, jadi kalau yang mau request sebelum jam 12 segera request ke sini.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Dan di grup lain, di Liga grup 4 itu ada Norwegia yang berhasil mengalahkan Denmark dengan skor 3-2. Dan Haaland mencetak brace ya di laga tersebut. Dan ada Portugal versus Wales. Dan sayang sekali, walaupun Portugal bisa memenangkan pertandingan skor dengan 1-0 dan debut pelatih baru juga Jorge Jesus, tapi sang mega bintang Cristiano Ronaldo gagal membukukan namanya di papan skor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

الحمد لله رب العالمين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون صدق الله العظيم. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita memuji, mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Sehingga sekalipun kondisi kita bermaksiat, tapi nikmat Allah tak pernah henti. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita iman, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Islam, yang dengan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi juru selamat bagi kita di dunia dan di akhirat jika kita mengikuti langkah dan jejak yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Rasulullah berlindung dari empat hal dalam doa ini, di mana empat hal ini menjadi dimensi penting dalam kehidupan kita. Rasulullah berdoa dengan bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Doa yang singkat tapi padat dan syarat akan makna, yang artinya, wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari jiwa yang tidak pernah puas. Dan yang terakhir, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari doa yang tidak diijabah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Islam menempatkan ilmu pada posisi yang paling tinggi. Islam memerintahkan umatnya harus cerdas, memiliki ilmu. Tapi perintah agama tidak hanya berhenti pada mencari ilmu, tetapi bagaimana ilmu itu diamalkan, ilmu itu diaplikasikan, ilmu itu menjadi manfaat bagi pemilik ilmu. Akan menjadi ancaman jika ilmu tersebut tidak menjadi manfaat bagi manusia. Ilmu yang bermanfaat dijelaskan oleh para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapatkan ilmu tersebut. Ilmu itu dapat mengantarkan kita kepada takut akan Allah, menambah keimanan, menambah rasa takut, menambah ketaatan.
Maka sebaliknya, sidang jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak membawa ketakutan kepada Allah. Justru dengan ilmu ada orang-orang yang berani menentang Allah. Justru dengan ilmu orang terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Justru setelah mempelajari ilmu, dia tidak menimbulkan rasa cinta dan dekat dengan Allah. Ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Dijelaskan oleh seorang ulama, beliau bernama Qadhi Iyad. Beliau menjelaskan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu alladhi la yu'malu bihi aw la yahdi ila ta'atillah wa yusmiru khasyatan wala salahan. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak diamalkan atau tidak mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah, atau yang tidak membuahkan rasa takut, dan yang tidak membuahkan kesalehan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, kita boleh bangga dengan ilmu yang kita pelajari. Di jenjang pendidikan umum menuntut ilmu,

kebaikan Allah. Yang kedua, perlindungan yang dibacakan Rasulullah di dalam doa tersebut adalah wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Al-Quran menjelaskan khusyuk adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 46, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah mereka kembali. Khusyuk, kesadaran di dalam batin, kesadaran di dalam batin yang diperoleh oleh hamba Allah akan kehadiran Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa gerakannya dipantau oleh Allah, itulah hati-hati yang khusyuk. Khusyuk jika diartikan tunduk, patuh, tenang. Banyak orang ketika beribadat misalnya, gerakannya bagus sekali, tapi gerakan tidak menunjukkan kepada khusyuknya hati. Bagusnya gerakan dalam ibadah, dalam sholat misalnya, tetapi hati bisa jadi tidak khusyuk. Hati bisa jadi mengingat hal-hal lain. Apalagi kita hidup di era digital, terkadang notifikasi yang muncul di ponsel-ponsel dapat mengganggu kekhusyukan di dalam salat. Ketika salat HP berdering, teringat siapa yang menelpon, apakah hal tersebut penting atau nanti justru rugi ketika dilewatkan, dan hal lainnya yang mengganggu kekhusyukan di dalam ibadah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah, khusyuk mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Berapa lama kita sudah melaksanakan ibadah? Berapa lama kita sudah sujud kepada Allah? Dan berapa waktu salat yang di dalamnya kita merasakan khusyuk? Jika tidak, pertanyaannya, apakah kita pernah berdoa agar Allah memberikan khusyuk dalam hati? Terkadang doa kita hanya sebatas material. Ya Allah, limpahkan rezeki. Ya Allah, panjangkan umur. Ya Allah, mudahkan hidup saya. Tidak salah berdoa sedemikian. Tapi mengapa doa agar hati khusyuk tidak pernah kita minta kepada Allah? Bukankah yang memberi rasa khusyuk itu Allah? Bukankah yang memberi rasa tenang itu Allah? Lalu mengapa kita tidak meminta kepada Allah agar khusyuk itu, tenang itu diberikan oleh Allah di dalam hati kita? Khusyuk bukan usaha kita, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Khusyuk adalah pemberian Allah yang Allah masukkan di dalam hati orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Berapa kali kita pernah memohon, ya Allah, berikan aku rasa khusyuk di dalam salat sekali saja, ya Allah. Saya ingin merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana manisnya khusyuk di dalam ibadah. Ya Allah, berikan ikhlas di dalam hati saya, ya Allah, di dalam beribadah. Saya ingin merasakan ikhlas yang benar-benar di dalam beribadah. Sangat jarang kita minta, sidang jamaah, karena seolah-olah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan transaksional. Kita minta harta, kita minta jabatan, kita minta kedudukan. Tidak pernah kita meminta hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, perlindungan yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa tersebut, wa min nafsin la tashba. Ya Allah, lindungi aku daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang serakah, jiwa yang menginginkan harta yang lebih, jiwa yang menginginkan kehidupan yang lebih, jiwa yang tidak pernah merasa cukup.

itulah tamak. Manusia memang diciptakan begitu serakahnya mungkin. Sifat manusia ada sifat keserakahan. Tetapi bagaimana kita mempola, mengatur agar jiwa tersebut tidak cenderung kepada keserakahan. Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau anna bna Adam u'tiya wadiyan mala'an min zahabin ahabba ilaihi saniyan." Jikalau seandainya kepada manusia itu diberikan satu lembah yang di dalamnya penuh dengan emas permata, maka dia akan meminta lembah yang kedua. "Walau u'tiya saniyan ahabba ilaihi salisan." Dan jika padanya diberikan satu lagi lembah menjadi dua lembah yang di dalamnya penuh semua emas dan permata, maka dia akan mencintai lembah yang ketiga. "Wala yasuddu jawfa bni Adam illa turab." Dan tidak ada yang dapat menutup, menyumbal mulut anak Adam kecuali tanah. "Wa yatubullah ala man taba." Bertobatlah kepada Allah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Begitu keras peringatan Rasulullah. Jiwa manusia serakah. Jiwa manusia tamak. Jiwa manusia menginginkan hal yang lebih. Makanya Rasulullah meminta perlindungan dari wa min nafsin la tashba. Jiwa yang tidak pernah merasa cukup. Kejahatan dimulai dari keserakahan. Pencurian, korupsi dimulai dari keserakahan. Mengambil hak orang lain tanpa izinnya dimulai dari keserakahan, tidak merasa cukup. Maka munculnya kejahatan-kejahatan karena tidak kanaah. Kanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Itulah sifat yang mulia. Sedangkan tamak adalah sifat tercela. Ketika Allah memberikan rezeki sekian, lalu melihat orang lain mempunyai sesuatu yang baru, tidur malamnya menjadi gelisah, kehidupannya tidak enak, memikirkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, memikirkan kekayaan yang didapatkan oleh orang lain, pajan lon mendemai lagenyan, lon hawacit. Karena jiwa yang tidak merasa puas dengan apa yang didapatkan, maka untuk memenuhi hasrat jiwanya, maka terkadang orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka orang-orang melakukan hal-hal yang dibenci oleh agama. Inilah pangkal daripada kejahatan. Ingin menimbun-nimbun harta. Berapa banyak harta yang sudah ditimbun? Berapa banyak kita menonton, melihat orang yang dikuburkan di dalam kuburannya? Apa harta yang dibawa? Apakah ada satu rupiah pun harta di dunia yang akan dibawa untuk menemaninya di alam kubur? Lalu keserakahan apa yang menguasai jiwa kita? Sehingga fokus hidup di dunia ini hanya mencari kemewahan, hanya mencari kesenangan, hanya mencari kenikmatan hidup di dunia saja, kenikmatan sesaat. Berapa tahun bisa kita bertahan hidup? Kalau Allah memberikan umur panjang 60 tahun, 70 tahun, setelah itu meninggal. Lalu harta yang kita kumpulkan yang kekayaannya mencapai 7 keturunan, 3 keturunan. Adakah harta tersebut dapat menyelamatkan kita dari azab Allah? Ataukah harta tersebut yang berawal dari keserakahan kita akan mengantarkan kita ke depan azab Allah? Wal'iyazubillah. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan daripada min du'ain la yusma, doa yang tidak didengar, doa yang tidak diijabah. Padahal kata Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah maka aku kabulkan. Tapi ada dari hamba-hamba Allah yang doanya tertolak.
maka Rasulullah memohon perlindungan dari hal tersebut. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang berdoa mengangkat tangan kepada Allah seraya bermohon, ya Rabbu, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhanku, berilah kepadaku ini, berilah kepadaku ini. Lalu kata Allah, doanya tidak diijabah oleh Allah. Tahukah kalian kenapa? Tanya Rasulullah kepada sahabatnya. Bagaimana Allah bisa mengijabah doanya? Bagaimana Allah bisa mengabulkan doa orang tersebut? Sementara di dalam perutnya penuh dengan hal-hal yang haram. Pakaiannya berasal dari harta haram. Rumah yang dibangun berasal dari harta haram. Kendaraan yang dipakai berasal dari harta haram. Terkadang harta haram kita cuma menghindari untuk memakan dan mengkonsumsi harta haram. Sebahagian orang dengan pedenya membeli kendaraan dengan harta haram seolah-olah tidak berpengaruh bagi kehidupannya karena tidak dimakan. Sebahagian orang menggunakan harta haram untuk membangun rumah seolah-olah rumahnya tidak dimakan, tidak berpengaruh untuk kehidupannya. Tidak, sidang jamaah yang mulia. Segala dimensi yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari, jika itu berasal dari harta haram, maka percayalah khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa akan ditolak. Doa tidak akan diterima. Doa tidak akan diijabah oleh Allah. Sekarang memperoleh harta haram banyak cara, mudah. Orang berjudi ketika sendirian di dalam kamarnya menghasilkan harta haram dari judi online. Melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Memperoleh harta haram sekarang dengan sembunyi-sembunyi, sendiri-sendiri, tanpa ada orang yang tahu. Dulu orang main judi harus mencari tempat persembunyian, mengajak teman. Karena tidak bisa berjudi jika satu orang, harus ada teman yang lain. Saat ini berjudi satu orang bisa. Duduk di warung kopi, pesan kopinya satu gelas, duduk berjam-jam, buka situs judi online. Jika harta yang didapatkan dari judi online tersebut dibawa pulang diberikan ke istri, istrinya makan dari harta haram, istrinya hamil anaknya, anaknya makan dari harta haram, lalu lahir manusia yang darah dagingnya dibawa pulang dari rezeki yang haram, mengharapkan doa diijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang layak bagi daging yang tumbuh dari harta haram kecuali neraka. Wal'iyazubillah. Mari kita jaga diri kita, sidang jamaah yang mulia, keluarga kita, dari mengkonsumsi harta yang haram. Komunikasi, interaksi dengan keluarga kita di rumah, tanyakan kepadanya, dari mana sumber harta kamu dapatkan, kerja apa yang kamu lakukan. Jika melihat pekerjaanmu seperti ini, tidak mungkin kekayaanmu seperti ini. Jika melihat kerja halalmu, penghasilanmu sekian, tidak mungkin tabunganmu sekian. Kamu itu gajinya cukup untuk pas-pasan hidup, tapi kenapa kamu bisa bermewah-mewah? Hal ini mungkin luput dari pandangan kita, sidang jamaah. Generasi muda kita perlu kita selamatkan dari hal tersebut. Saat ini permainan judi online semakin merajalela. Orang-orang tidak takut, orang-orang tidak merasa segan membuka situs judi online di warung-warung kopi, di tempat-tempat terbuka. Mau dibawa kemana Aceh ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, jika generasi Aceh adalah generasi yang besar dalam lingkungan judi online. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitulah empat perlindungan
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempatnya ini memiliki keterkaitan dan kesinambungan sidang jamaah yang mulia. Manakala ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan kepada amal, maka ilmu tersebut mengantarkan kepada hati yang khusyuk, hati yang tenang, hati yang dekat dan hadir Allah di dalamnya. Kemudian hati yang khusyuk tersebut dapat menghasilkan jiwa yang qanaah, jiwa yang merasa cukup terhadap pemberian Allah. Jika ilmunya memberikan manfaat, amalnya bagus, hatinya khusyuk, kemudian jiwanya merasa cukup, maka dari situlah doa akan diijabah oleh Allah. Sebaliknya, jika ilmu tidak bermanfaat, mengantarkan seseorang kepada bermaksiat, maka ilmunya itu akan mengantarkan kepada kerasnya hati. Keras hati akan mengantarkan kepada jiwa yang tidak pernah cukup. Jiwa yang tidak pernah cukup selalu bermaksiat kepada Allah, sehingga doa yang diijabahkan tidak pernah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu uniknya doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dari empat hal meminta perlindungan. Padahal doa tersebut bukan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingin mengajarkan kita umatnya agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah apa yang kita butuhkan kepada Allah. Tapi jangan hanya meminta kebutuhan duniawi saja. Sesekali minta kebutuhan batiniah, ketenangan jiwa, rasa khusyuk, rasa ikhlas, rasa cukup. Ya Allah, berilah rasa cukup di dalam hatiku terhadap pemberianmu, ya Allah. Berilah ketenangan di dalam hatiku, ya Allah. Berilah rasa khusyuk dan ikhlas ketika aku beribadah kepadamu, ya Allah. Jangan fokus meminta material saja, tetapi mintalah apa yang membuat kita tenang. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang khatib sampaikan bermanfaat bagi diri khatib sendiri dan juga harapannya bagi sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah mencabut nyawa kita ketika Allah telah mengampuni dosa kita, dan kelak di hari kiamat Allah masukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin.

Kami mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana saf-saf yang masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Sedia aku sebelum hujan, teman berdua ya. Tapi sebenarnya sih sedia payung sebelum hujan ya. Kalau lihat cuaca kali ini di Kota-kota Banda Aceh dan sekitarnya, karena mulai mendung, mungkin bisa jadi hujan juga ya. Jadi sebenarnya yang benar itu sedia payung ya, jangan sedia aku. Sedia aku mungkin untuk beberapa teman berdua yang memang butuh teman ngobrol atau teman curhat, boleh ya. Tapi kita nggak bisa menyediakan itu untuk saat ini. Kita bisa menyediakan single-single seperti yang satu ini, Caleb G featuring Adrian Khalif dengan Adinda.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
3: Teman terbaik kamu.

Yofi Widianto featuring Ran cukup sudah teman berdua. Emang single yang satu ini sudah sangat familiar mungkinnya di telinga kamu, karena memang sudah pastinya sudah banyak versi, sudah banyak yang era mencoba meremake atau merecycle cukup sudah ini ya. Dan tentunya memang lagu-lagu generasi milenial, nah ini fun fact-nya ya, lagu-lagu yang pernah booming di 80-an, 90-an itu memang kebanyakan di-recycle lagi atau di-remake ulang sama generasi sekarang ya. Jadi kayaknya tak lekang oleh waktu, bisa dikatakan seperti itu, atau timeless juga ya single-single lama ini. Atau bisa jadi karena memang apa ya, untuk menemukan ide baru atau menemukan kreativitas baru, menciptakan musik yang baru itu kan agak susah ya. Jadi kalau buat musisi yang mungkin baru-baru muncul, ya mungkin memilih recycle atau remake dulu single yang sudah hits adalah pilihan yang tepat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Afgan featuring Andi Rianto dengan Mengertilah Kasih, teman berdua. Nah, sayangnya dengan single yang satunya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua di program Santai Siang, dan juga tadi kita ketemu di Pro 2 Hitlist ya tadi pagi dari jam 10 sampai jam 12 tentunya. Dan mudah-mudahan semua single yang di request ini sudah aku puterin juga, dan mudah-mudahan senang bisa ketemu lagi nanti di Pro 2 Hitlist nextnya ya, mungkin di hari Senin. Dan yang jelas jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti selain ada rekan aku yang lain yang akan menemani kamu semua di program sore ceria untuk hari ini ya, tentunya masih di Jumat 25 September 2026. Akhirnya aku Michael pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro2 semuanya dimanapun kamu berada. Senang sekali untuk sore ini teman Pro2 kembali cek cerita kamu hadir ya. Untuk gelaran Jumat 25 September 2026 barengan aku Ike dan juga narasumber yang sudah hadir di studio programa 2 RRI Banda Aceh. Ada Ustadz Adli Ibrahim MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dan semoga teman-teman Pro2 juga sehat yang sedang dengerin kita untuk sore ini, yeah, yang dengerin melalui audio streaming dan RRI Banda Aceh Live YouTube ya. Oke. Okay. Nah, untuk hari ini Ustadz Adli dari Biro Dakwah DDII Kota Banda Aceh. Benar, yeah, Ustadz?
1: Iya, benar.
0: Dewan Dakwah Islam Indonesia. Yeah. Oke. Okay. Untuk sore ini teman Pro2 kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ustadz ya, tentunya seputaran anak muda. Temanya hari ini adalah Mumpung Muda, Berkelana Tanpa Batas, Beramal Tanpa Bekas. Wah, Masya Allah sekali teman Pro2 untuk sore ini CCK kita. Nah, sebelumnya Ustadz, gimana nih sebelum kita masuk ke intinya, pandangan Ustadz terhadap anak muda zaman sekarang itu seperti apa Ustadz?
1: Kalau udah di zaman sekarang ini kayak berat ya tantangannya ya, untuk berkelana, lebih-lebih pada hal yang positif. Mm-mm. Nah, makanya kita pada hari ini mungkin lebih ke sharing-sharing aja kak ya. Mm-mm. Tentang bagaimana memaksimalkan atau mengoptimalkan usia kita selagi masih muda. Mm-mm. Nah, pada hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang diperintahkan dalam agama. Mm-hmm. Nah, kemudian yang temanya itu adalah berkelana tanpa batas dan beramal tanpa bekas. Lebih kepada melakukan segala sesuatu itu bukan butuh validasi, kemudian butuh pujian orang, butuh untuk di update story media, tapi lebih pada bagaimana kita betul-betul beramal itu tulus ikhlas karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya. Berarti untuk makna Mumpung Muda dalam pandangan Islam itu seperti itu, Ustaz ya. Dan gimana caranya nih untuk masa muda itu kan sering disebut dengan masa yang sangat berharga. Yeah. Nah, itu gimana dalam pandangan Islam sendiri, Ustaz?
1: Lebih kepada bagaimana kita sendiri memanfaatkan waktu muda kita itu. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan perintah Rasulullah yang mengingatkan kepada kita, ingat lima perkara sebelum datang yang lima perkara. Salah satu itu adalah poin yang pertama, bagaimana menjaga masa muda kita itu, mengoptimalkan masa muda untuk hal-hal kebaikan sebelum datangnya masa tua. Itu lebih kepada memotivasi diri kita di zaman sekarang ini, bagaimana nih dengan kita mencari circle anak-anak muda yang mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Kemudian di era zaman sekarang sebenarnya sangat sulit ya, makanya menjadi sebuah tantangan bagi anak muda. Kalau bukan diri kita yang mengarahkan diri kita ke arah yang bagus, itu kecil kemungkinan. Jadi lebih kepada bagaimana kita ya melakukan segala hal yang memang itu bisa kita lakukan selagi kita masih punya kesempatan di masa muda ini. Karena ya masa muda juga tidak akan terulang dua kalinya, hanya datang sekali. Makanya kenapa, dan Allah juga menyuruh kita di dalam beberapa firman-Nya juga menyebutkan Kul siru fil ardi, artinya bertebaranlah kalian, berkelanalah kalian, mencari apa yang bisa kita cari. Karena kalau kita lihat secara ilmu Al-Quran juga menyebutkan alam ini sangat luas terbentang dan Allah menyiapkan segalanya di dalamnya. Sampai dengan perintah kita mencari rezeki kita, kapan kita harus bergerak, kemudian apa yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk menebar kebaikan itu. Intinya tadi masuk ke berkelanalah kita selagi kita masih muda.
0: Oke, okay, berarti anak muda ini punya masa transisi dong pasti, yeah, Ustaz ya. Jadi masa transisi dari muda ke yang usianya lebih matang begitu. Mm-hmm. Nah, sebetulnya apa yang harus mereka lakukan agar mereka itu enggak masa transisinya itu enggak kacau gitu? Karena memang kalau kita lihat sekarang itu banyak ya, mm-hmm, anak-anak muda, remaja-remaja itu, yeah, ya mungkin karena lingkungan, mm-hmm, begitu Ustaz. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Atau orang tuanya nih, mm-hmm, atau lingkungannya nih, mm-hmm, cara buat mereka itu berkelana dengan yang baik-baik gitu. Nah, itu gimana Ustaz?
1: Itu kembali yang pertama ya ke orang tua, karena peran orang tua di sini sangat dibutuhkan. Besar sekali peran orang tua, tanggung jawab orang tua.
0: Benar.
1: Bagaimana anaknya mau diarahkan ke arah mana, yang dia dari berusia kecil kemudian beranjak menjadi remaja, dewasa, bahkan sampai tua nanti. Itu kalau misal hari ini orang tua mengharapkan anaknya bisa menghafal Al-Quran, ya sedari-dari kecil diajarkan atau didengarkan, bahkan perintah juga ini adalah sebuah perintah syariat. Kita bahkan mendengar ilmu itu bukan hanya ketika dia lahir ke dunia. Kalau pepatah Arab menyebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, tuntutlah ilmu dari ayunan. Sebenarnya ada pendapat yang lain menyebutkan bukan hanya sekedar dari ayunan. Dari ayunan yang dimaksud di situ kandung rahim.
0: Oh.
1: Jadi semenjak kita dalam rahim itu kita sudah diajarkan. Kalau kita ingin anak kita menghafal Al-Quran, ya kita perankan dia di situ sejak usia dia 1 minggu. Kita seringkan dengarkan muratal-muratal Al-Quran. Karena itu akan berpengaruh kepada janin dan sampai dia dewasa nanti.
0: Okay.
1: Kembali ke orang tuanya, Kak. Atau kita misal mau mengarahkan anak kita ini kepada jadi pengusaha, entrepreneur. Jadi kita arahkan dia sebagai, sibukkan dia, kita modalkan dia. Intinya ada peran orang tua di sini. Di saat peran orang tua lengah, maka resikonya besar. Apalagi dengan tantangan kita sekarang, anak-anak muda, dengan kasus kita yang lagi marak-maraknya di Banda Aceh ini, pembulian terjadi di SMA, di SMP, yang kita sendiri mungkin merasa kalau kita di posisi punya anak yang diposisikan seperti itu, kok juga sangat merasa bagaimana
0: bersalah.
1: Ya? Iya, karena ya orang tua juga menjaga anaknya dari sebiji nyamuk, dijaga dengan baik, tiba-tiba terjadi hal itu di luar kontrol orang tua.
0: Iya. Nah, itu gimana Ustaz? Kan buat anak-anak nih, anak muda, kalau udah seperti itu, apakah itu udah terlambat atau gimana cara mengatasinya Ustaz? Jadi memang sih di sini peran orang tua gitu ya. Orang tua udah menjaga anaknya, udah mendidik, udah diantar sekolah gitu kan Ustaz ya. Tapi ternyata lingkungan sekolah, teman-temannya, nah itu mungkin dia agak tertutup sama orang tuanya, dan ketika tahu mungkin udah terlambat gitu. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang berkelana ini, yang sedang cari jati diri gitu Ustaz?
1: Iya, benar. Sedang masa-masa dia bertumbuh.
0: Iya, itu gimana Ustaz caranya?
1: Selain dari peran orang tua tadi, lingkungan ataupun circle yang tepat,
0: iya,
1: untuk si anak.
0: Sulit ya, untuk anak-anak remaja itu kayaknya agak sulit Ustaz ya, dari SMP ke SMA gitu kan. Dari SD kelas 6, min kelas 6 ke MCN gitu. Itu kayaknya masa peralihannya tuh sulit karena mereka lebih ke teman-temannya. Nah, itu gimana Ustaz?
1: Itu membatasi circle mereka dan harus mengontrol, bukan hanya sekedar ketika kita melihat oh circle dia ini circle-nya baik-baik, lingkungannya baik-baik. Udah sekedar itu. Enggak ada pantauan lebih dalam dari kita, maka kita bisa saja di tertipu oleh anak diri kita sendiri.
0: Nah,
1: iya.
0: Itu.
1: Habis itu dengan ini juga sangat mempengaruhi di zaman sekarang.
0: Benar.
1: Gadget itu merubah secara drastis ya, dari psikologi dia, dari perubahan sikap dia, kemudian tontonan-tontonan yang dia ini kan, kegiatan-kegiatan yang dihabiskan waktu muda dia, yang seharusnya di waktu muda ini potensinya besar besar sekali ketika dia gunakan kepada hal-hal yang menuntut ilmu, kemudian belajar jadi pengusaha, kemudian disibukkan dengan hal-hal yang baik lah. Tapi ketika kita hanya sekedar dia sekolah, pulang sekolah udah ambil kereta pergi nongkrong sama kawan yang kita tidak tahu kegiatan dia di luar sana, itu mungkin kalau kita ingin mengontrol dia biar dapat hanya, bukan hanya sekedar dari keluarga kita dan juga lingkungan, maka itu kita harus tahu kawan-kawan dia, lingkungan dia, apa yang mereka lakukan di luaran sana. Karena bisa saja kan dengan media lagi ini, apa peran ini
0: ya,
1: HP di tangan.
0: Kalau nggak dikasih juga kebutuhan di sekolah pakai gadget gitu ya Ustadz ya. Jadi ada hal positif dan ada hal negatifnya gitu ya kan. Nah, untuk anak-anak muda nih yang mungkin ingin mencari pengalaman atau untuk berkelana gitu ya kan. Nah, seperti masuk apa ya, kayak masuk pesantren gitu, masuk daya. Nah, itu termasuk juga dalam berkelana begitu Ustaz.
1: Iya, itu termasuk dalam kegiatan berkelana mencari ilmu. Karena berkelana di sini sebenarnya secara umum ya kak ya, bisa saja nanti kepada ya kita disibukkan dengan mencari ilmu agama. Kalau kita tepatnya di pesantren lebih kepada fokus ya belajar kitab, belajar Al-Quran gitu kan. Dan kalau misalkan kita di sekolah umum ya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang seperti menuntut ilmu. Selesai pulang menuntut ilmu, jangan dihabiskan waktu muda itu hanya sekedar kan udah belajar dia udah sekarang kemana ngambil motor, kering-kering kemana balap-balapan yang tidak ada manfaat sedikit pun, bahkan risiko besar bagi dia sendiri. Jadi lebih tepatnya itu ya disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, karena ya hari ini kan hari ini sudah kita lewati, esok hari belum tentu kita jumpai.
0: Oke, dan itu memang sangat sulit untuk terutama orang tua ya. Nah, untuk mereka itu misal gini Ustadz, mereka mau berbuat baik gitu ya kan, tapi ternyata ada satu hal yang mereka istilahnya tuh kayak ya udahlah nggak usah baik lagi, terjadi penolakan gitu Ustadz. Nah itu gimana tantangan untuk anak-anak muda yang ingin berkelana itu seperti apa? Maksudnya gini, dia tuh udah buat baik gitu, ternyata ada temennya yang bully gitu, yang ngajakin dia kayak ih gak keren, gak merokok, ih gak keren. Nah itu gimana Ustadz? Cara buat adik-adik nih mungkin lagi dengerin ya kan, lagi dengerin terus lagi nonton kita di sore ini, dia mau nolak nih, tapi ternyata terkalahkan dengan lingkungan yang seperti itu. Apa yang harus dia lakukan? Nanti kalau misalkan dibully, acemen. Kan iya, sekarang benar-benar. Itu kan kayak gitu ya Ustadz ya, cemen nih, gak keren, gak cowok.
1: Itu lebih kepada lingkungannya itu gak tepat untuk dia. Kalau kita memang betul-betul ingin berkelana ataupun memanfaatkan waktu muda kita itu sebaik mungkin, ya kita cari yang pertama itu tadi, selepas dari di luar tanggung jawab orang tua, ya kita cari lingkungan yang tepat untuk kita. Artinya kalau kita mau seperti tadi itu lingkungan yang kurang tepat. Artinya ketika udah di posisi itu dibully lah, kemudian ketika dia melakukan kegiatan yang baik, teman-temannya juga tidak menghargai. Maka kayaknya solusi yang tepat ya tinggalkan komunitas itu. Karena kita harus keluar memang kak dari zona nyaman kita, agar kita lebih jangan cuma di situ-situ terus. Kita harus cari nih, cari lingkungan baru, cari teman baru, cari literasi baru, perbanyak pengalaman-pengalaman baru, relasi dan lain-lain. Itu yang membuat kita semakin banyak membangun komunikasi dengan orang banyak, maka semakin banyak pula pengalaman ataupun ilmu yang kita dapatkan.
0: Berarti mereka caranya itu ya ikut komunitas yang baik-baik, cari hal-hal yang positif.
1: Hal
0: itu
1: positif. Jadi ketika ada lingkungan yang kurang tepat untuk dia, maka tinggalkan, gak apa-apa. Kita tinggalkan, memang itu tantangan juga untuk kita. Di saat kita mau meninggalkan dia, berat nih. Kayak kita istilah dalam agama itu, kita dilarang. Kalau dalam ayat, la taqrabu zina, jangan engkau dekati. Bukan kata Allah jangan engkau berzina, dekati saja tidak boleh, apalagi kita berzina. Nah, jadi itu gak tepat untuk kita, maka tinggalkan. Orang ketika pacaran, berat nih. Jadi masih hari ini mungkin kita mau hijrah, udah tinggalkan pacar kita. Kalau kita mau serius dengan dia, halalkan. Gak ada pilihan lain. Nah itu.
0: Oke. Ya gitu ya teman perdua semuanya, untuk kamu yang masih dengerin kita di sore ini dan nonton live YouTube kita di RRI YouTube Banda Aceh Live ya. Untuk sore ini masih bareng Ustadz Adli. Kita nanti bakal balik lagi Ustadz. Kita ikut dulu, kita dengerin dulu yang satu ini. Pokoknya untuk teman perdua, kita masih bahas tentang mumpung muda berkelana tanpa batas, beramal tanpa bekas. Ya teman-teman berdua semuanya, nanti kita balik lagi. Tetap terus stay tune di Produ RRI Banda Aceh.

0: Kita lanjut keponya. Oke, teman berdua, kita lanjut keponya untuk sore ini. Teman berdua masih bersama Ustadz Adli. Benar ya? Ustadz, masih banyak nih pembicaraan kita untuk sore ini. Nah, tadi udah ngomong tentang berkelananya, terus bekasnya nih yang ada tadi. Beramal tanpa bekas. Nah, itu harus tanpa validasi gitu ya. Tapi kalau anak-anak muda sekarang kayaknya harus ada validasi. Iya kan, apa-apa media sosial gitu Ustaz ya. Nah, apa yang mereka bisa mereka lakukan untuk beramal ini Ustaz, biar mereka itu benar-benar ikhlas dan apa ya, perilaku itu rutin dilakukan gitu. Dan ya, itu seperti apa Ustaz dalam pandangan Islam? Mungkin Ustaz bisa jelaskan nih, banyak anak-anak muda zaman sekarang yang ya sibuk dengan lingkungannya. Mungkin Ustaz bisa kasih paparan gitu Ustaz.
1: Kalau beramal tanpa bekas ini lebih kepada melakukan kebaikan-kebaikan yang tidak harus diingat. Artinya lupakan, lupakan setiap kebaikanmu dan ingat setiap kesalahanmu kepada orang lain. Istilahnya seperti itu. Kebaikan yang kita lakukan kan banyak kak, bisa dengan cara kita ibadah kepada Allah, membangun hablum minallah, kemudian juga membangun komunikasi ataupun membangun hubungan hablum minannas dengan manusia, ataupun bersedekah, kemudian menuntut ilmu, belajar membaca Al-Quran, mengikuti majelis ta'lim. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ataupun amalan-amalan yang bisa kita lakukan yang itu mungkin hanya kita yang tahu. Setiap sebutir kebaikan yang kita lakukan kan Allah akan membalas sebesar 10 kali lipat setiap kebaikan yang kita lakukan. Nah, beramal di sini
0: enggak harus ngasih uang gitu Ustaz.
1: Maksudnya gini, melakukan tanpa bekas itu jangan diingat-ingat. Dulu kan aku udah pernah bantu kamu, kok kamu sekarang kayak gitu ya?
0: Contoh kecilnya. Itu pengen ada balasan.
1: Balasan ataupun pengakuan dari orang yang sudah kita bantu. Seperti kita nih misalkan di bulan Ramadan kan sibuk tuh pada konten kreator ataupun yang
0: takjil.
1: Berbagi takjil, habis itu fotoin yang megangnya gitu. Itu kan sebagai lebih kepada
0: harus ada bekasnya.
1: Itu kan tinggal bekasnya. Jadi itu hal-hal itu nggak perlu guys, kami udah bagi ini nih ya, kita alhamdulillah hari ini buat lagi kata-kata alhamdulillah pertamanya, puji syukur, tanpa disadari itu adalah sebuah ria di depan.
0: Oh, gitu.
1: Cuman dibalut dengan pujian, itulah yang dikatakan di pujian dibalut dengan ria. Ria kayak ini, alhamdulillah hari ini di Jumat berkah ini kita sudah salurkan 1000 nasi kotak untuk pesantren yang ini. Itu tanpa kita sadari sebenarnya udah menghapus seluruh fahala-fahala yang kita ini kan tadi. Kenapa bisa menghapus ya? Karena kita udah sampaikan. Karena juga Rasulullah juga berpesan, setiap sedekah yang kita lakukan dengan tangan kanan kita, maka sembunyikan tangan kirimu. Artinya bukan ketika kita memberikan sedekah kotak amal kita sembunyiin tangan kirinya ya kak ya. Tapi lebih tepatnya tidak menyampaikan kemana-mana bahwa kita hari ini telah melakukan amalan ini. Hanya kita yang tahu, hablum minallah. Jadi cukup hamba hubungan langsung dengan Allah. Jadi Allah yang tahu, dan malaikat juga tidak pernah luput kan untuk mencatat setiap kebaikan hamba-hamba yang ini.
0: Oke. Tapi Ustaz, ini menarik juga ya. Jadi sedekah yang dibaluti dengan rasa syukur tapi ria gitu ya. Tapi gimana Ustaz? Ada sebagian yang mengatakan, "Wah, mungkin satu konten gitu." Jadi ada netizen ada netizen mengatakan pamer ya bla bla bla bla bla. Terus ada yang bilang, "Wah, itu kan dia bisa jadi penyemangat kita nih untuk bersedekah." Nah, itu gimana Ustaz? Dan si konten ini mungkin juga bikin validasi ya. Ini bukan ria, tapi ingin mengucapkan rasa syukur, terima kasih kepada bla bla bla bla bla, terus pada netizen juga agar bisa ikuti dia. Nah, itu seperti apa Ustaz pandangan Islamnya?
1: Kalau pandangan Islam udah di posisi seperti itu kembali lagi ke hadis Rasulullah juga yang menyebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu perbuatan kita itu tergantung dengan apa yang kita niatkan, dan kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari, istilah seperti itu. Jadi misalkan dalam hati kita nih, kan nih juga hati kita nggak ada yang tahu ya selain Allah, hanya Allah yang tahu. Bahkan diri kita sendiri pun bingung nih mau kita kelola seperti apa hati kita. Jadi yang tahu hati kita itu ya Allah. Kita niatkan saja, ini benar-benar saya melakukan amal ini untuk mencari ridho Allah. Jadi terlepas dari itu, mungkin nanti bahkan kita up di media sosial, tapi dalam hati kita, kita niatkan untuk betul-betul mungkin biar memotivasi teman-teman kita atau menyindir nih tetangga kita yang finansialnya lebih baik gitu ketimbang kita yang finansialnya cukup. Itu lebih kepada ini juga agak seperti dalam ayat juga kata lawannya itu, kalau sakit, kalau sehat sakit, kalau kaya nggak disebutkan miskin, tetapi disebutkan kaya itu lawannya cukup. Artinya nggak ada kata miskin, dan Allah nggak mungkin kan kalau di ini yang lain, la yukallifullah nafsan illa wus'aha, tidak akan membebankan seorang hamba di luar batas kemampuan hamba tersebut. Jadi sebenarnya setiap kita ini sudah ada porsi masing-masing. Kita mampu ketika Allah memberikan ujian ini, berarti kita mampu. Bukan berarti kita enggak mampu. Andaikan kenapa enggak dibebankan kepada orang lain? Berarti ya orang lain itu tidak mampu, hanya kita yang mampu. Seperti itu. Kata-kata memotivasi diri kita.
0: Oke, berarti itu sesuai juga dengan hati kita. Tapi kalau sedikit aja ada rasa ria, berarti itu hilang semua.
1: Iya, itu yang dapat menggugurkan pahala tadi. Karena yang ria itu datangnya bukan dari Allah ya. Bahasa lainnya kita bilang dari bisikan setan-setan ini.
0: Oke.
1: Yang membisik di hati kita. Oh, ini umbar aja lah sedikit. Kayaknya gak nyaman kita nih tidur kalau tanpa story udah berbagi tadi. Misalkan ada sebagian kita nih seperti itu, udah tadi melakukan kebaikan, udah ikut majelis ta'lim nih malam ini, kayaknya kurang nyaman deh kalau gak up story satu, tag kayak apa gitu, buat mention gitu kan, hashtagnya ini ya. Itu mungkin bisa kita hindari ya pelan-pelan. Habis itu kembali ke niat kita, apa yang kita niatkan, dan itu yang akan kita temukan.
0: Oke, nah gimana cara menjaga keikhlasan itu, Ustadz? Kadang-kadang kan
1: nih turun.
0: Kalau misalnya diketahui orang, jadi ikhlas itu naik turun, nah itu gimana?
1: Ikhlas beramal kan, jadi kayak Kementerian Agama.
0: Itu gimana, Ustadz?
1: Menstabilkan keikhlasan kita ya?
0: Iya.
1: Nah, itu kayaknya sulit juga tuh.
0: Iya benar. Itu gimana, Ustaz? Iya kan, kalau misalnya kita ngomong ini, oh ikhlas itu untuk stabil itu susah gitu.
1: Iya, menstabilkan.
0: Manusiawi, Ustaz.
1: Iya, ya,
0: manusiawi, dan ada bisikan ya setan-setan.
1: Mungkin kalau dari pribadi saya, kita
0: pribadi Ustaz nih.
1: Pribadi saya, kita menganggap aja yang pertama, Allah tidak akan pernah tidak melihat setiap kebaikan hamba yang kita lakukan. Kemudian anggap aja dunia ini hanya sesaat. Disinilah kita tempat menanam, dan insya Allah di akhirat nanti kita memetik hasil dari apa yang kita tanam hari ini. Itu saja motivasi kita. Misal ada tetangga nih, oh dia alhamdulillah udah P3K, kemudian udah bangun rumah, udah omsetnya banyak, kemudian punya usaha. Anggap aja dalam hati kecil untuk membuat kita ini enggak cemburu, enggak apa gitu ya.
0: Penyakit
1: hati, darah tinggi, stroke. Jadi kita menganggap aja ini hanya dunia sesaat. Amal ibadah inilah yang nanti akan dimintai ketika kita sudah, atau menjadi teman kita nanti ketika kita sudah meninggal.
0: Ya, berarti intinya kuncinya adalah hati.
1: Hati.
0: Iya. Berarti hati kita itu harus
1: muslim, hati-hati yang selamat.
0: Ya, terus gini lagi Ustaz, gimana caranya kita itu menjaga diri? Karena menjaga diri dalam arti semakin sedekah itu nampak, semakin semangat gitu.
1: Iya
0: kan Ustaz? Semakin misalnya, oh ini kita hari ini ada sedekah nih, pengumuman gitu kan. Siapa yang mau bersedekah? Nah, kan semakin semangat gitu Ustaz. Nah gimana itu Ustaz caranya biar kita itu ya balik lagi ke hati itu, gimana Ustaz?
1: Tergantung orangnya mungkin gak ya. Kalau mungkin ada sebagian orang yang ketika lebih nyamannya itu dia menyampaikan sedekahnya segini, tetapi gak bermaksud ria. Karena kan kembali tadi hati kita hanya Allah yang tahu. Mm-mm. Kemudian ada orang juga ketika bersedekah nggak mau disebutkan, nggak mau terlihat.
0: Hamba Allah.
1: Hamba Allah misalkan. Dan itu lebih nyamannya. Gimana nyamannya kita dan hati kita nih? Mm-mm. Kita nggak bisa berbohong walaupun kita paksakan nih dalam benak kita ini, Allah ini untuk mencari ridha Allah. Tapi hati kita niatnya
0: pengen diketahui
1: untuk
0: orang.
1: Pengen diketahui orang, pengen dilihat sama tetangga. Nah, itu kembali ke niat tadi ya. Makanya kenapa ada pesan Rasulullah juga kan, mm-mm, tentang bagaimana kita mengatur niat kita.
0: Iya. Terus pastinya kan kalau udah kayak gitu kan awalnya tuh niatnya ikhlas gitu, mm-mm, Ustadz kan. Yeah. Terus tiba-tiba kita itu dipuji gitu. Mm-mm. Nah itu gimana Ustadz dipuji? Pastinya kalau udah dipuji kayak bangga gak sih, ya kan? Mm-hmm. Nah itu gimana Ustaz tuh? Hukumnya gimana?
1: Untuk menyembuhkan kita dari nyakit hati ya lebihnya ya.
0: Awalnya kan kita itu ikhlas ya, ikhlas gitu, saya mau sedekah nih gitu. Mm-hmm. Tapi setelah ditahu banyak orang kayak kita kayak bangga gitu Ustaz. Mm-hmm. Nah itu gimana? Itu balik lagi ke hati atau kita harus nyembuhin hati kita gitu Ustaz?
1: Kalau misalkan gak terlihat kita ria dalam hati, berarti insya Allah kita aman-aman saja sih kak. Mm-hmm. Tapi kalau udah terbesit sedikit kayak ria, kemudian butuh pujian tadi karena itu biar dipuji, ya itu dua jalur yang berbeda sebenarnya. Mm-hmm. Kalau misalkan kita betul-betul dalam hati kita itu beramal karena Allah, berarti itu aman. Tapi mm-hmm, berarti ketika kita sudah dipuji sama orang, dibilang oh masya Allah ini apa segala macam, mm-hmm, nanti timbullah ria itu. Di ria itulah yang membuat semua fahala-fahala tadi itu bisa berguguran. Mm. Makanya kenapa sebenarnya berat sekali memang penyakit hati ini ya.
0: Yeah.
1: Belum lagi nanti ketika kita misal up di media sosial, mm, kena yang penyakit ainnya ini. Kan penyakit ain itu ada dia. Nah, dan itu juga Rasulullah yang menyebutkan kan. Nah, lebih kepada ya memamerkan tadi. Karena penyakit ain itu enggak juga hanya merosotnya rezeki kita, bisa saja dengan penyakit yang kita derita.
0: Oh gitu Ustaz.
1: Ya.
0: Boleh enggak Ustaz agak melenceng nih. pengen tahu tentang ain itu seperti apa? Karena kan dulu ya, misalnya kalau zaman dulu tuh kayak enggak zaman dulu-dulu kali, misalnya kayak lahir bayi gitu ya, seperti lahir bayi langsung aja kasih nampak bayinya. Tapi kan sekarang tuh udah nutupin wajah bayi gitu kan, selamat katanya. Nanti kalau dikasih nampak ain gitu, terus nanti pokoknya gitu banyak ain. Nah ain itu emang ada
1: dan itu pernah
0: dijelasin sedikit. Oh agak melenceng tapi nggak apa-apa ya, saya agak sedikit penasaran gitu dengan ain
1: itu. Pernah terjadi dulu pada masa Rasulullah, kemudian yang mungkin yang lebih kepada kita ini, misal kayak tadi kakak bilang bayi ya, kenapa ditutup mukanya.
0: Kalau dulu kan enggak gitu, sekarang udah ngetrennya seperti itu. Nah itu kenapa?
1: Mungkin kalau dulu iya juga kak, orang-orang lama, orang-orang tua kita yang dulu itu kan paham mereka tentang itu, mungkin pengguna media sosial aja dulu kan enggak ada kan. Cuma kalau sekarang ini kalau misalnya seperti itu, ini contoh kecilnya. Kita beli mobil baru nih, kemudian ada orang nanti yang udah lama nabung tapi gak kesampaian untuk beli mobil. Dari situlah keluar sedikit hasad, atau bukan lebih dengki, bukan gimana ya. Kalau ria kan kita pemilik barang nih, kalau dengki kan orang yang bukan pemilik barangnya. Contoh tadi kayak misal bayi, kenapa harus kita tutupkan mukanya? Mungkin di luar sana udah banyak pasutri-pasutri yang berjuang untuk memiliki momongan, tapi mereka gak dapat ketika melihat segelintir bayi yang muncul di media sosial ini. Oh ya Allah cantiknya. Nah karena itu pantangan sekali ya, kalau kita melihat guru-guru kita menyampaikan pantangan untuk menyebutkan. Boleh kita memuji sesuatu, apalagi kita memuji makhluk, itu harus kita sebutkan pujian syukur dalamnya. Artinya gini, masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah cantik sekali bayi ini. Masya harus Allah. Kita dahulukan dengan kalimat-kalimat ini. Kalau enggak, sebenarnya ini juga sebuah kalimat yang insya Allah akan membentengi dari ain tadi. Makanya kenapa sebagian mobil-mobil tuh kalau kita perhatikan kan kak, ada kata masya Allah, ada tulisan masya Allah di belakang-belakangnya. Kemudian di dalamnya nanti ada kalimat-kalimat bismillah, la ilaha illallah. Itu sebenarnya perlu. Karena saya juga pernah dengar dari sebuah majelis ketika ikut kajian dengan Habib, itu rata-rata kalau zuriyah Rasulullah itu mereka melafazkan kalimat-kalimat itu di dalam kendaraan mereka, karena Allah akan menjaga kalimat tersebut. Jadi ketika memang secara zahir, secara logika kita, ya kalau udah musibah kan terjadi musibah ya tetap musibah gitu kan. Tetapi
0: sudah,
1: itu
0: sudah naas gitu.
1: Iya, tapi setidaknya itu terhindar dari ain-ain tadi. Karena memang ada kak, penyakit ain ini.
0: Oh begitu, berarti memang ada. Terus kak, makanya gak boleh terlalu, ya bukan pamer gitu, tapi dijaga gitu dengan kalimat-kalimat Allah seperti itu Ustaznya.
1: Bahkan kalaupun memang kita mau iniin, iniin, setidaknya ya awali dengan kalimat-kalimat tadi. Misal ada bayi, komen yang baik-baik, masya Allah indahnya bayi ini, semoga kami juga nyusul gitu. Nah itu contoh agaknya pun yang lagi viral nih, apa yang bergundi yang tiga kamera. Bukan lagi orang ya kak, udah keluar yang bergundinya. Kan harganya berapa tuh, puluhan juta lah. Kayaknya kalau saya harus jual rumah, harus jual.
0: Jangan gitu Ustaz.
1: Nah, okay. Contoh kecilnya seperti itu.
0: Okay. Jadi rasa ingin setiap manusia tuh pasti ada dong, pengen, dan bukan berarti iri hati, enggak gitu Ustaz ya. Oke, balik lagi ke anak muda nih. Wah, kalau ngomong masalah ain gitu. Nah, jadi anak-anak muda yang berkelana tanpa batas itu ya seperti mencari ilmu, menuntut ilmu
1: ya,
0: gitu.
1: Menjelajah.
0: Lebih ke situ kali ya, ya.
1: Seperti perjalanan Ibnu Battuta. Nah, menuntut ilmu ke mana-mana. Sampai beliau mendapatkan banyak ilmu. Nah, kita juga seperti itu, enggak harus cuman ya di sini-sini terus, cari kemana aja, dari siapa aja kita bisa menuntut. Karena juga kita gak harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi dengarkan apa yang mereka sampaikan. Baik dia siapa orangnya kan.
0: Berarti itu juga harus dengan pembentukan karakter sih menurut saya ya gitu. Saatnya dari awal harus ada bentuk karakter anak-anak sejak dini gitu ya, harus dikenalkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat gitu Ustaz ya. Oke. Nah, untuk seperti beramal tanpa bekas tadi, mungkin bisa Ustaz sampaikan kembali contohnya seperti apa gitu ya. Enggak hanya untuk ngasih uang atau apa. Nah, itu gimana Ustaz? Contoh-contoh lain lagi mungkin yang bisa Ustaz sampaikan untuk teman-teman perdua nih.
1: Iya, contoh lain tadi selain bersedekah, apa ya? Banyak mengerjakan salat sunnah, kemudian mengerjakan puasa Senin Kamis yang mungkin gak kewajiban yang sunnah. Kan gak, misalnya kita duduk di sebuah tempat, ketika ditanya, eh kenapa gak mesan, gak mesan kopi, mau kopi apa? Oh gak apa-apa lanjut aja. Gak perlu kita bilang, sorry ya gue puasa. Gak harus seperti itu kan, menyampaikan. Jadi amalan kita itu ya kita tutup sampai tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi kita tutup seperti itu. Enggak juga nanti ketika udah sepanjang hari kita tutup, pas berbuka, alhamdulillah puasa hari ini lancar. Nah, itu kan sama juga ya.
0: Itu namanya mengumumkan juga.
1: Mengumbar
0: gitu ya.
1: Juga, jadi berbekas juga kan di story-nya.
0: Berarti kalau mau rasa pengen, kadang-kadang mau buat story gitu kan, alhamdulillah, ya udah cukup alhamdulillah aja buat penasaran orang gitu.
1: Nanti alhamdulillahnya bisa secara mungkin udah beli mobil baru, alhamdulillahnya syukurannya ya makan-makan.
0: Oke. Jadi tidak perlu validasi begitu.
1: Pujian-pujian
0: Ustaz,
1: tuh nggak perlu.
0: Oke. Nah Ustaz, jadi kan kalau misalnya kayak pembentukan karakter, nah kalau masa-masa saya kecil dulu ya, abang-abang saya itu tuh ada remaja masjid. Nah untuk sekarang ini ada gak Ustaz? Jadi kan ini termasuk juga berkelana gitu ya, yang tanpa batas. Nah zaman sekarang ada gak itu kayak remaja masjid gitu? Kayaknya dulu tuh seru deh ada remaja masjid sebelum ada gadget gitu. Nah pas sekarang ada nih Ustaz, sepenglihatan Ustaz atau di dakwah-dakwahnya Ustaz gitu, itu gimana Ustaz?
1: Ya kalau itu kembali ke topik tadi yang pertama kita bahas, yaitu lingkungan ataupun circle kan. Ada bahkan di, kalau kita di Banda nih banyak ya kak ya, alhamdulillah ya. Ada di Masjid Raya, Masjid Oman, kayak hampir rata-rata ada. Bahkan di kampung saya pun di Biren masih ada remaja masjidnya. Dan cuman untuk aktifnya itu kembali ke remajanya. Itu tantangan kita istiqomah atau tidaknya. Apalagi di situ kan ya kita betul-betul volunteer yang Allah yang bayar, gak ada satu orang pun yang bayar. Ini kalau di sini masih ada komunitas itu. Bahkan juga saya mantan dari ketua Baitur Rahman, remaja masjid. waktu masih kuliah juga kemarin ya. Dan alhamdulillah sekarang udah berakhir dan itu menjadi salah satu jalan ataupun lingkungan. Katakanlah kayak tadi kakak cerita, ada anak-anak yang pagi sampai siang ataupun sampai sore dia belajar di sekolah umum, maka di sore harinya sibukkan dengan apakah dia mengajar di TPA ataupun dia mencari komunitas yang di remaja masjidnya untuk berdakwah atau mencari komunitas majelis ilmu. It ada, masih ada majelis ilmu, kemudian komunitas remaja masjid, komunitas anak-anak muda pencinta ilmu agama kayak Raisul Fata, masih banyak di Banda Aceh. Di Oman juga remaja mestinya aktif dengan kegiatan setiap Ramadan kan, Masjid Raya, Baitul Musyahadah. Nah, insya Allah bisa kak, kalau memang kita ada nih pendengar, mungkin orang tua yang sedang mendengar, kemana nih arah anak saya bawa. Nah, lebih tepatnya itu daftarkan dia di seperti, ataupun kalau enggak mau di remaja mestinya, yang bermanfaatnya itu seperti ya di sanggar-sanggar, kemudian nanti ada sanggar kaligrafi, sanggar belajar tilawah, sanggar belajar syarhil Quran. Bisa ikut nanti, ikut MTQ kayak kemarin kita, alhamdulillah juga Banda Aceh kan banyak nih ya. Yang juara sampai di apresiasi oleh Pemko Banda Aceh pas malam di sini kemarin. Nah itu
0: pokoknya intinya harus cari kegiatan-kegiatan gitu yeah. Ustadz ya. Nah Ustadz, ada gak satu pengalaman mungkin yang Ustadz tahu yang dia tuh memang berkelana benar-benar tanpa batas? Mungkin ada satu cerita Ustadz di penghujung ngobrol kita nih, maksudnya untuk motivasi nih, untuk motivasi adik-adik, teman-teman atau siapa orang tua, agar benar-benar nih anak muda yang bermutu gitu ya, berkelananya tanpa batas, beramalnya tanpa bekas gitu. Nah, ada gak Ustadz motivasi untuk teman-teman yang lagi dengerin?
1: Mungkin kalau motivasi, kalau cerita, ya belum ada cerita ya. Kalau untuk motivasi ya kita sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif, agar ataupun jelajahi, karena juga kemana aja kita bisa lakukan. Kan bisa sebenarnya kalau kita udah beranjak remaja, bisa lah membedakan antara yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dibenarkan, mana yang tidak dibenarkan. Tinggal pilih aja mau ke arah mana. Kalau misal mau ngambil jalan yang tidak dibenarkan, ya maafnya bilang ugal-ugalan, kemudian di sekolah-sekolah punya komunitas-komunitas geng-geng untuk ngebully, ngeancam dan selain-selainnya, ya berarti itu yang ini mereka temukan, karena mereka kan carinya itu. Tapi kalau bagaimana kita menghindari diri dari hal-hal itu, ya cari lingkungan-lingkungan atau sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, berkelana tanpa
0: batas,
1: nggak ada batasan, kemana aja kita boleh pergi, ilmu apapun bisa kita cari, artinya bertebaranlah kita. Mungkin lebih ke itu ya kak, agar apa ya, semangat anak-anak muda ini nggak tahu nih jalannya buntu kayak itu, nggak tahu mau arah kemana. Cari aja lingkungan yang mau diajak ketika yang sejalan nih, jangan nanti ajak yang malah kita yang dibawa ke arah yang negatif.
0: Iya benar.
1: Harus kuat, memang kembali juga ke diri kita nih kan. Harus betul-betul.
0: Sebetulnya kembali ke diri kayaknya Ustadz ya.
1: Kembali ke diri kita. Kita udah cukup alat untuk mengajak, baru kita ajak. Jangan kita belum tahu atau awal-awal hijrah kita udah mengajak, malah khawatirnya nanti kita yang dibawa ke klub mereka.
0: Nah, untuk batasan mudanya itu sampai usia berapa Ustaz? Kan ini kan anak muda gitu kan. Nah, batas usianya itu 20-an atau gimana Ustaz? Ada batasan usia enggak? Maksudnya untuk membentuk pribadi mereka gitu. Ada batasan usia yang enggak Ustaz?
1: Kalau dari batasan usia mungkin dari SMA udah bisa ya. SMA sampai dengan SMA remaja ya maksudnya ya. Remaja kalau misalkan remaja SMP atau SMA?
0: SMP kali Ustaz, SMP ya, 13 SMA tahun ya. Dari SD, dari MIN ke MSEN, pokoknya dari dari SD ke SMP, nah gitu Ustaz.
1: Dari berarti batasnya mungkin sampai di bawah 30 ya. Kalau udah 30 ke atas nanti udah jadi bapak-bapak.
0: Udah tambah susah Ustaz ya.
1: Enggak lagi digolong anak muda ya, udah yang kolesterol lah, yang asam urat lah. Kadang-kadang yang dipanggil Pak, dipanggil Bang, kadang-kadang dipanggil juga kita enggak bisa dengar lagi. Udah budek ya.
0: Oke, Ustaz, pokoknya di Banda Aceh sendiri banyak ya untuk banyak komunitas-komunitas seperti itu gitu. Jadi anak-anak muda juga, intinya yang udah Ustadz sampaikan tuh tidak pervalidasi.
1: Iya benar.
0: Oke Ustadz, mungkin ada yang ketinggalan nih yang ingin Ustadz sampaikan sebelum closing statementnya di hari ini Ustadz, pembahasan kita sore ini.
1: Kayaknya gak ada lagi ya, udah kita sharing-sharing. Paling pesan aja di akhir untuk adik-adik mungkin nih yang mendengar, ayo temukan arah kalian. Jangan hanya jadi penonton terus. Sekarang waktunya kalian turun jadi pemain, ambil peran kalian. Jangan terlena dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sibukkan diri untuk pacaran, belum saatnya. Jika sudah waktunya, akan ada waktunya. Jangan sibuk untuk merokok. Merokok itu juga akan menguras uang orang tua kalian.
0: Benar.
1: Merokok itu boleh merokok kalau udah siap untuk sakit dan siap untuk mengeluarkan uang. Cari kerja dulu, baru merokok. Jangan merokok minta uang sama orang tua. Itu namanya enggak gentleman. Nah, itu bahasanya. Jadi untuk kalian anak-anak muda ini, baik yang perempuan mau yang laki-laki, yang lebih-lebih perempuan, mungkin jaga diri kalian karena kalian itu berharga sekali. Rasulullah dulu sangat menghargai wanita, mengangkat derajat wanita itu setinggi-tingginya. Jangan sampai bukan orang lain yang menjatuhkan derajat kalian, tapi diri kalian sendiri. Kemudian juga pesan untuk orang tua, kontrol orang tua ini peran dan tanggung jawabnya besar sekali, karena juga nanti di yaumil akhir Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang waktu kita gunakan untuk mendidik anak kita. Kemudian juga ya, orang tua di luaran harus tetap kontrol. Kemudian kalau bisa juga ngecek handphone yang mereka gunakan. Maafnya bilang, kita juga enggak bisa melihat ketika di luaran kita mereka sibuk dengan apa? Game apa, kemudian tontonan-tontonan. Maafnya bilang, sekarang banyak kali website-website yang memperlihatkan aurat-aurat dan itu sangat merusak ya kak ya, merusak apa yang sudah dibangun oleh orang tua. Orang tua memilih. Dan juga harapan satu lagi mungkin terakhir untuk adik-adik ini, kalian itu adalah harapan orang tua. Mungkin hari ini orang tua kalian gak hafal Al-Quran ataupun gak lebih baik dari kalian, harapan orang tua hanya sama kalian. Saya pengen anak saya jauh lebih baik dari saya hari ini.
0: Benar.
1: Mungkin gitu saja kak.
0: Iya, itu benar sekali teman-teman dua apa yang disampaikan Ustaz tadi ya. Orang tua itu ingin anaknya lebih baik.
1: Iya.
0: Jadi orang tua misalnya seperti Ustaz gitu, anaknya lebih dari Ustaz gitu.
1: Benar.
0: Jadi segala sesuatunya itu orang tua harapkan ke anak. Ya mungkin anak-anak itu ngerasa kayak apa sih, umi, abi, papa, mama nih sibuk ngurusin. Tapi nanti di suatu ketika kalian udah dewasa menjadi orang tua, kalian rasain apa yang orang tua rasain. Benar gitu ya Ustaz?
1: Benar. Baru mereka sadar ternyata yang disampaikan orang tua dulu, biar aku kayak gini. Kan bentuk peduli orang tua ya terhadap anak.
0: Mungkin itu juga pengalaman kita ya. Pengalaman kita di saat

0: pujian.
1: Iya, kadang-kadang gini Ustaz, ngelihat media sosial, oh dia kayak gini, oh aku juga mau gitu.
0: Yeah.
1: Jadi makanya gak usah banyak scroll gitu ya. Kurangin scrollingnya gitu teman berdua. Iya, Bung Rahman. Thank you Ustaz.
0: Yeah,
1: terima kasih atas waktunya di sore ini. Terima kasih juga untuk teman berdua yang udah dengerin kita, yang sudah nonton kita juga di YouTube RRI Banda Aceh Live. Terima kasih juga untuk Bung Rahman. Kalau gak ada Bung Rahman kita gak bisa nih. Thank you semuanya. Mohon maaf atas kesalahan dan kesalahan dari kita ya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kita tutup cecekannya di sore ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Berbagi cerita dan ceria.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, teman berdua disiksa rindu, masya Allah. Siapa sih yang kesiksa dengan rindu, teman berdua? Kadang-kadang rindu itu datangnya suka-suka hati ya, teman berdua. Kadang-kadang rindu itu datangnya pelan-pelan. Kadang-kadang rindu itu emang nyiksa, teman berdua. Apalagi rindu sama seseorang yang gak akan mungkin bisa dilihat lagi, yang gak akan mungkin bisa dimiliki. Itu lebih sakit kayaknya ya. Aduh, cuaca sore ini juga bikin galau. Biasanya jam segini cukup panas, tapi ini udah berawan. Udah, pokoknya untuk yang jogging seru juga nih teman berdua. Gak terlalu panas, tapi yang pengen ngebakar rindu, ngebakar lemak, sukanya yang panas-panas, ya kan? Oke, selamat sore ya. Semangat menjalani aktivitasnya di sore ini, teman berdua. Selamat istirahat juga, selamat jalan-jalan juga, selamat muter-muter kota Banda Aceh untuk nyari cemilan juga, ya. Dan tetap terus stay tune ya di Produa dari Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Ya, Taman Perdua UTU Universitas Teku Umar menampilkan berbagai karya mahasiswa dan dosen melalui stan gabungan UPA Bahasa, Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris, serta Pusat Riset Literasi dan Humaniora Digital pada Festival Literasi Aceh Barat. Sejak terakhir kita bersama kekas. Taman Perdua, kegiatan ini berlangsung 23 hingga 26 September 2026 di halaman Dinas Pendidikan Aceh Barat. Mahasiswa Program Studi Bahasa dan juga Kebudayaan Inggris sekaligus Ketua Panitia Kegiatan Hafiz Maulana mengatakan stan tersebut menjadi sarana memperkenalkan program studi sekaligus karya literasi mahasiswa dan dosen kepada masyarakat. Karya yang dipamerkan antara lain buku multifungsi yang memadukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Dan mereka fokus pada promosi jurusan dan UPA Bahasa, karena itu menampilkan berbagai buku serta karya-karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dan juga dosen Taman Perdua. Salah satu karya yang dipamerkan itu adalah buku Chop Tudong yang turut ditulis mahasiswa UTU Naila Anastasia. Buku ini juga mengisahkan seorang anak dari kota yang pulang ke kampung neneknya dan mengenal budaya lokal, khususnya tradisi Chop Tudong. Naila juga mengatakan pembuatan buku ini merupakan pengalaman pertama bagi kelompoknya. Jadi setiap anggota itu memberikan ide sebelum konsep ceritanya itu ditentukan melalui pemungutan suara.

0: Ya, Taman Perdua Festival Literasi Aceh Barat ini menjadi ruang bagi mahasiswa dan juga dosen utuh untuk memperkenalkan karya sekaligus mengenalkan beragam bentuk literasi kepada masyarakat.
1: Yang lain.

0: Anda dari 29 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, informasi untuk pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk hari ini akan kita tunaikan pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita cukupkan lagu-lagu dari Pustaka Musik Karir Perdua. Kita dengarkan pengajian Al-Quran sebelum kita nantikan tiba waktunya azan maghrib untuk hari.

0: Ya teman berdua, kita ikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Kota Banda Aceh.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pemirsa yang menyaksikan halaqah melalui siaran YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia maupun radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan secara rutin pengajian di masjid yang kita banggakan ini. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan segala kemurahan dan kebaikannya sampai dengan saat ini masih memberikan kepada kita umur, masih memberikan kepada kita usia, yang mudah-mudahan nikmat hidup di dunia ini kita manfaatkan untuk terus menambah pundi-pundi amal kebajikan, rangkaian amal-amal soleh yang semestinya untuk terus kita upayakan. Karena kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kita adalah orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah, lalu kemudian ia menghiasi dirinya dengan terus berbuat baik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kita, kata Rasul, adalah yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan panjang pula nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah kemudian tidak ada perubahan dalam dirinya, dia terus bermaksiat dan mendurhakai Allah, maka ini, kata Nabi, kata Rasul kita yang mulia, adalah seburuk-buruknya manusia. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan segala jerih payahnya menegakkan kalimat Allah hiyal ulya, menegakkan kalimah Allah yang maha tinggi, dan aplikasinya adalah ajaran agama Islam yang sampai dengan saat ini kita semua sebagai seorang muslim sama-sama melestarikannya dalam keseharian kita hidup di buminya Allah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam Sabtu yang lalu pembahasan kita telah selesai sampai dengan akhir daripada surat Al-Infitar. Selama ini kita terus mengkaji ayat-ayat Allah dalam kajian tafsir yang telah dimulai oleh Abuya Dr. Tengku Haji Mufakhir Muhammad dari surat An-Naba, sampai dengan kita pada pekan yang lalu telah tuntas pembahasan kita di surat Al-Infitar. Tentu ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah, ada banyak wawasan, ada banyak ilmu dan pengetahuan baru yang bisa kita peroleh dengan mendalami ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan. Misalkan kalau kita ingin mengulang kaji secara ringkas surat Al-Infitar yang jumlah ayatnya 19 ayat ini terbagi ke dalam beberapa tema-tema penting, maudhu, judul-judul penting yang kajiannya ini tentu berguna untuk menambah keimanan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-Infitar diawali dengan bagaimana Allah menceritakan ciri-ciri atau tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Lalu kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana kita ini sebagai hamba Allah, kadang kita lupa dengan kemurahan dan kebaikan yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita semua. Sehingga Allah bertanya, kenapa kamu mendurhakaiku? Padahal aku, kata Allah, adalah Tuhan, Rabb yang sangat sayang kepada kamu sekalian. Lalu kemudian Allah melanjutkan lagi pembahasannya, bahwa di antara bentuk keingkaran hamba Allah, manusia, adalah tidak mau percaya dengan datangnya hari kiamat. Banyak umat manusia yang menyangka kehidupannya itu hanyalah sebatas kehidupan di dunia, tidak ada lagi kehidupan setelah ini. Padahal kalau dia orang yang beriman, dunia ini kan hanya persinggahan untuk kita menanam kebajikan yang nantinya akan kita tuai hasilnya di kampung akhirat, kampung yang kekal, kampung yang kita akan hidup selama-lamanya di sana. Tetapi Allah menjelaskan bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak mau percaya dengan datangnya hari kiamat itu. Padahal nantinya ketika hari kiamat tiba, di sanalah kemudian Allah akan menghisab, Allah akan menimbang, Allah akan mengira seluruh amalan yang kita kerjakan semasa hidup di dunia. Dan segala perbuatan kita itu tidak akan pernah luput daripada pantauan, pengawasan, dan pencatatan dari Allah bersama para malaikat yang bertugas. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun dari perkataan kita, dari perbuatan kita yang luput, yang tidak tercatat oleh Allah dan malaikat Raqib beserta Atid yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat seluruh kelakuan kita semasa hidup di dunia. Inilah yang kemudian nantinya akan kita pertanggungjawabkan di kehidupan akhirat. Di kehidupan dunia tidak ada pengadilan. Pengadilannya Allah yang sebenar-benarnya adalah nanti ketika kita semua telah kembali, ketika kita semua sudah dihadapkan pada suatu hari yang disebut itulah yaumul qiyamah. Itulah pengadilan yang sebenar-benarnya. Di sanalah kemudian seluruh rangkaian tindak tanduk kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya itu hanya dua. Bagi hamba Allah yang berbakti, bagi hamba Allah yang mengerjakan amal soleh, bagi hamba Allah yang mengupayakan dirinya untuk selalu taat kepada Allah, kekurangan, kesalahan, dosa-dosanya ia taubati. Dia sadari bahwa dia pernah salah, kemudian meminta ampun kepada Allah dan mengganti kehidupannya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang mendatangkan ridha daripada Allah, maka itulah yang kemudian akan menjadi hamba-hamba Allah yang bergelar abrar. Dan balasan bagi orang-orang yang selalu patuh terhadap ayat-ayat Allah tidak lain tidak bukan adalah surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya, bagi hamba-hamba yang durhaka, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, merasa bangga dengan kesalahan, kekhilafan dan kemurkaannya itu, maka Allah sudah pasti akan menyiapkan siksa dan azab yang pedih bagi hamba-hambanya yang terus berlumuran dosa. Inilah yang kemudian disebut dengan keadilan Allah. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalan kita. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan upaya dari semua hambanya untuk terus berbuat baik. Sebaliknya, Allah juga memproklamirkan dirinya bahwa Allah punya kuasa, Allah punya kehendak untuk kemudian mengadili atau memberi hukuman kepada hamba-hambanya yang terlalu banyak lalai, yang terlalu banyak abai, dan sampai dengan kematiannya ia juga tidak mau menyembah dan beribadah kepada Allah. Kalau semasa hidup di dunia, semua kita tentu pernah buat salah, semua kita pasti ada dosa dan noda. Kalau kita minta maaf, kita bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah, maka kemudian taubat itu diterima oleh Allah, asalkan diyakini, berjanji kepada Allah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan di masa-masa silam. Maka hanya ada dua kelompok umat manusia di pengadilan akhirat nanti. Orang yang baik akan menerima balasan berupa syurga, dan orang yang berbuat jahat, yang tidak bertaubat sampai dengan kematiannya, maka harus sedia-sedia menerima konsekuensi daripada Allah, yaitu berupa azab di nerakanya. Dan orang-orang yang berbuat dosa dan terus bangga dengan dosanya, kelak ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam surganya Allah, sekeras apapun mereka meminta untuk dikeluarkan, maka itu tidak akan pernah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada hamba-hambanya, kita umat Nabi Muhammad, hamba Allah, kalau kita membaca di surat Yasin, ada pemandangan yang sangat menarik. Ketika hamba-hamba Allah sebahagian telah masuk ke dalam surganya Allah, orang-orang yang berdosa ini juga merasa ingin agar mereka memperoleh nikmat syurga sebagaimana hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi apa kata Allah? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ini di surat Yasin, kita sering baca ayat ini. Penduduk syurga, Allah kasih salam penghormatan. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam sejahtera bagi kalian semua dari Tuhan yang Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi bagi hamba-hamba yang terus dia bermaksiat kepada Allah, dia bangga dengan dosa-dosanya, dia memproklamirkan dosa-dosa dan kekurangannya, bagi hamba yang demikian nanti di pengadilan Allah, ketika mereka juga ingin merasakan surganya Allah, Allah secara tegas menyatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, menjauhlah kalian wahai para pelaku-pelaku dosa yang sampai dengan kematian kalian tidak juga mau bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka surat Al-Infitar mengajarkan kita semua bahwa kelak hanya akan ada dua kelompok manusia. Yang penutup daripada surat Al-Infitar adalah menyatakan tentang kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan akhir ayat daripada surat Al-Infitar adalah hari kiamat kelak, Allah lah Sang Maha Raja. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia tidak punya daya, semua kita tidak punya kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu pada hari itu dalam ukuran, dalam ketentuan dan keputusan dari Allah Sang Maha Raja. Maka dengan mempelajari ayat-ayat Allah, diharapkan kita ini terus bertambah keyakinan untuk memperbaiki segala kekurangan dan menggantinya dengan amal-amal yang saleh. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, kebaikan yang terus kita kerjakan ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan dan kesalahan kita. Innal hasanata yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, perbuatan yang baik, amal-amal ibadah kita itu dapat mengganti kekurangan, dosa dan kekhilafan yang pernah kita kerjakan. Maka itulah sekelumit pembahasan Allah yang ada di surat Al-Infitar. Semoga terus bertambah keyakinan kita dan rasa nilai peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, maka surat berikutnya setelah surat Al-Infitar adalah surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ini diawali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang berlaku curang. Celakalah bagi orang-orang yang berlaku culas. Allah mengancam dengan kata wail, celaka untukmu. Wail ini padanan katanya atau sinonim katanya itu sama seperti tabbat, kayak di surat Al-Lahab, di surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi watab, celakalah tangan Abu Lahab itu. Ini sama, Allah menggunakan kata wail, celakalah bagi para pelaku curang. Curang yang seperti apa? Allah melanjutkan ayatnya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang dalam usahanya. Ini kaitannya itu dengan perdagangan memang. Jadi kalau dia dalam berniaga, ketika dia ditakar oleh orang lain, dia minta dilebihkan. Misalkan dia bertransaksi, dalam transaksi itu dia minta dilebihkan. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia menjual untuk orang lain, dia berniaga dengan orang lain, dia mengurangi timbangan dan takarannya itu. Artinya, menyakedro belebeh, tapi menyakegop kure. Inilah yang disebut dengan al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Kegobek, gobeknya jiwit. Itulah yang disebut dengan al-mutaffifin, orang-orang yang berkelakuan curang. Ayat ini asbab nuzulnya itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awal beliau hijrah ke Madinah, banyak masyarakat Madinah saat itu yang dalam urusan dagang dan niaga mereka itu berlaku curang sebagaimana yang disampaikan di ayat ini. Maka karena ada peristiwa yang demikian, lalu kemudian Allah menuntun Rasul kita yang mulia agar memberikan peringatan kepada penduduk di Madinah saat itu yang terkenal dengan kecurangan mereka saat berdagang, saat berniaga. Maka diturunkan ayat ini oleh Allah agar Rasulullah punya wahyu untuk diajarkan kepada umatnya pada saat itu. Dan ketika Rasulullah mengancam para pelaku yang curang, alhamdulillah naubat, artinya para penduduk Madinah masa itu berubah sifatnya dengan ayat Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelakuan perilaku curang itu di masyarakat Madinah ketika Rasulullah telah menyampaikan ayat ini, karena diturunkan langsung oleh Allah, mulai berubah kelakuan mereka, bahwa hanjut lagi nyambut, hanjut berlaku curang, hanjut kemudian berlaku culas dalam kita berniaga. Ini kemudian diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwa sebab nuzul ayat ini karena masyarakat Madinah di awal-awal kedatangan Rasulullah cukup banyak praktik kecurangan dalam mereka melakukan transaksi perdagangan, sehingga Allah menurunkan ayat ini untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi pemahaman bagi masyarakat saat itu dan juga kita yang hidup pada hari ini. Karena Al-Quran adalah sahihun li kulli makanin wa zamanin. Al-Quran akan terus relevan, Al-Quran akan terus nyambung di setiap tempat dan di setiap zaman. Artinya Al-Quran itu tidak hanya hidup di masa lampau, Al-Quran ini tidak hanya hidup ayat-ayatnya itu dengan kisah-kisah di masa lalu, tapi di hari ini pun Al-Quran dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang dikolaborasikan daripada pandangan-pandangan para ulama-ulama yang telah muktabar, yang telah menulis kitab-kitab tafsir dalam mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi surat Al-Mutaffifin pada bagian awal ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh pelaku curang yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian untuk kita melihat bagaimana ayat ini juga dapat dibaca di zaman sekarang, bahwa kecurangan itu tidak hanya berlaku pada urusan perniagaan, tidak hanya berlaku di urusan dagang semata, tapi hampir di seluruh lini kehidupan kita. Bak mamandum urusan bud gedanyo, hindari perbuatan curang dan culas itu. Kita di kantor, bekerjalah secara jujur. Kita dalam usaha kita, berbuatlah secara jujur. Hindari praktik-praktik kecurangan itu. Di semua aspek, di semua lini, Allah menginginkan agar kita ini hendaknya selalu bersikap jujur dan menghindari kelakuan-kelakuan yang curang itu. Karena kalau orang sudah terlalu banyak curangnya, sudah terlalu banyak culasnya, maka pintu-pintu kebaikan itu tertutup rasanya. Sehingga Allah mengingatkan kita dengan bentuk ancaman bahwa kalau kamu tidak berhenti berbuat curang, kalau kamu tidak berhenti berbuat culas, maka nanti di hari akhirat ada balasan yang sangat pedih dari Allah atas semua praktek kecurangan yang kita perlihatkan semasa hidup di dunia. Maka berbuat yang baik-baik saja. Pilihlah yang jujur-jujur saja. Tidak perlu berbuat curang dalam kita bekerja, dalam kita berdagang, dalam kita berwirausaha. Ambil pilihan-pilihan yang baik. Buang segala macam praktik-praktik yang mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan ayatnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah hamba-hamba Allah yang berlaku curang ini enggak paham mereka bahwa kelak mereka kan akan dibangkitkan oleh Allah? Semua kita diberikan kehidupan di dunia sesuai dengan jatah umur masing-masing. Ketika sudah tiba ajal bagi masing-masing kita, maka kita akan menuju ke dalam alam kubur atau alam barzah. Lalu di sana kita menanti sampai dengan tibanya yaumul ba'ats, hari di mana kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing untuk kemudian berjalan menghadapi pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bertanya kepada para pelaku curang itu, apa mereka itu enggak paham? Apa mereka itu enggak mengetahui? Apa mereka itu enggak menyangka bahwa nanti mereka pasti setelah mati, setelah dikuburkan, mereka akan dibangkitkan oleh Allah untuk menghadapi yang namanya yaumul hisab, untuk menghadapi yang namanya yaumul mizan, yaumuddin. Allah bertanya kepada orang-orang yang demikian itu, kuhala disangka cukup galak berlaku curang, bahwa kecurangan ini mungkin akan mendatangkan kejayaan bagi dia, kecurangan ini akan membuat dia bahagia. Apakah dia enggak nyangka bahwa nanti mereka akan dibangkitkan dan dia akan memperoleh balasan terhadap apa yang pernah dia buat curang di masa dahulu itu? Allah mengajak kita berpikir. Ketika Allah menyampaikan ayat-ayatnya, tidak hanya kepada yang dituju dalam ayat itu, tetapi secara umum kepada kita yang terutama hidup di akhir zaman ini, agar banyak iktibar pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita tidak salah langkah. Jadi semua kelakuan itu kelak ketika kita sudah dibangkitkan, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Liyaumin azim, pada hari yang agung. Yaumin azim bimakna yaumul qiyamah, hari kiamat. Semua amalan akan disingkap oleh Allah. Tidak ada tabir pada hari itu. Semua kelakuan kita, segala yang pernah kita kerjakan, itu akan dibuka oleh Allah, akan ditampilkan oleh Allah pada hari itu. Kalau di dunia tidak ada, manusia bebas memilih apapun yang ia ingin kerjakan. Dia mau pilih berbuat baik, ya dia berbuat baik. Ada hamba Allah yang merasa bangga dengan dosanya, dia terus melanjutkan dosanya karena dia tidak melihat pengadilan daripada Allah itu. Tetapi di hari kiamat kelak, seluruh apa yang telah kita perbuat akan diperlihatkan oleh Allah, dan disitulah kemudian kita akan memperoleh sesuai dengan apa yang pernah kita upayakan. Liyaumin azim, hari di mana Allah akan menunjukkan segala kekuasaannya di hadapan kita manusia. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia ini akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam. Semua kita setelah dibangkitkan, kita akan berjalan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kemana kesudahan kita. Dan saat dibangkitkan oleh Allah, banyak model-model manusia. Ada yang ketika dibangkitkan oleh Allah ini dalam keadaan buta, di Quran surat Taha ayat 120 sampai dengan 124 Allah menggambarkan tentang adanya hamba-hamba Allah yang mereka nanti saat dibangkitkan dari alam kuburnya itu dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun di antara hamba-hamba Allah yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang durhaka kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepada hamba itu kehidupan yang sempit. Sempit sejak ia hidup di alam dunia. Walaupun kadang terlihat secara luar, dia mungkin banyak rezeki, banyak kekayaannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, Allah tidak tanamkan ketenangan itu. Allah cabut nikmat tenang daripada kehidupannya. Sehingga kehidupan bagi hamba-hamba yang penuh dengan dosa ini senantiasa terhimpit, senantiasa merasa susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak kata Allah, akan kami bangkitkan dan kumpulkan hamba-hamba itu dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Ini ayat Allah, bukan cerita-cerita Israiliyat atau hal-hal yang kita anggap dongeng belaka. Allah berfirman agar menjadi pelajaran bagi kita, agar menjadi pengingat bagi kita semua. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak mereka itu dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hamba yang durhaka tanya kepada Allah, ya Rab, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Dulu di dunia kami bisa melihat, ya Allah, kenapa sekarang engkau bangkitkan dalam keadaan buta? Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kata Allah, bukankah dulu telah datang rasul untuk menyampaikan ayat-ayatku, telah hadir di tengah-tengahmu ayat-ayatku yang penuh dengan petunjuk itu, tapi kamu abaikan kan, kamu enggak mau patuh terhadap ayat-ayatku, kata Allah. Maka pada hari ini, kata Allah, kamu juga menjadi bagian daripada hamba-hamba Allah yang dilupakan. Maka mudah-mudahan kita semua ini terus bertambah keyakinan kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Segala macam kelakuan-kelakuan yang jahat kita tinggalkan. Salah satunya di surat Al-Mutaffifin ini Allah ajarkan kita agar tidak melakukan perbuatan yang curang dalam perdagangan, dalam kegiatan sehari-hari kita bekerja, ataupun apapun aktivitas kita semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Yeay, selamat malam teman-teman perdua semuanya. Untuk kamu yang baru aja menunaikan ibadah sholat fardu isya, atau mungkin belum ya, masih persiapan baru azan teman-teman perdua, dan mau jam 8 malam ya, ini udah di jam 19.57 menit waktu Indonesia Barat. Aku pamit undur dari ruang dengar kamu teman perdua. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kesilapan, baik itu disengaja maupun gak disengaja. Thank you untuk semuanya. Nanti bakalan ada Ami yang nemenin suasana malam kamu hingga tengah malam ya. Thank you, see you all, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: jaga malam. Jangan galau, bala malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 92,6 Pro 2 FM, RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2 ya. Selamat malam buat kamu semuanya yang baru tuning di 92,6 dan baru mendengarkan suara aku Amidali di sini yang bakal nemenin kamu sampai nanti tutup siaran ya. Dan sebelum perjumpaan kita di jaga malam janggal malam-malam teman berdua, kita nikmati dulu yuk music live chat teman berdua ya. Pro 2 R Jakarta dan hari ini ada strip 457. Seperti apa sih keseruannya teman berdua? Ini dia.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin, direbahin. Biar enak di YouTube.

0: cakep. Ah gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
1: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha ada mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
1: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
2: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
2: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
2: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
1: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari strip 457. Nah, BTW Kang sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
1: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah,
1: Kang?
0: Siapa tuh?
2: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
1: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
1: Ya, jadi si strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
1: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
1: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
1: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
2: Lebih ke gang gitu.
1: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman berdua. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
1: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
1: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
1: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalkan pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
1: Harusnya ada mas.
0: Biar.
1: Jangan antri lu.
0: Kenapa emang?
1: Kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Deden bro mas, bener kasihan ke masnya
0: nanti. betul Kang Deden tadi apa posisinya?
1: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
1: Kami butuh orang unik mas di strip
0: tuh. Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
1: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Tempat nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkrol, bikin band, ya akhirnya ya, yang direkam sekarang tuh ya, kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya
2: menang untuk kalah.
1: Boleh.
0: Judulnya menang untuk kalah?
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nulisin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas.
0: Tapi
2: spesialis.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datangnya telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burungnya.
1: Pandit dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas. Dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung?
2: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden emang dermawan nih, Deden Kardun nih.
2: Baik banget.
0: Iya,
2: yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa, Kang, yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband? Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya, Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya, Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu, Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Okay.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Di lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya, Kang ya?
2: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih, Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih, Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak, Mas. Maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya, Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
1: Ya teh arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
2: terus
0: nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip.
0: Heeh.
2: Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau apa, ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya, daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga.
0: Mm-hmm.
2: Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Sri 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat Teman Pro 2 dan masih bersama Strip 457. Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas enggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas secara hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang sengerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main, berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang, nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
2: After credit.
0: Iya, itu. After credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: SKPIN.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang,
2: sehat. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 tuh mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Oh mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper biru saya gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat tujuh dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh,
2: tapi
0: yeah,
2: kadang batasan kami bercanda di sifat 5-7 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke si musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya. Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran, terus putus 28 tahun, terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap ya? Kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius. Jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini. Sirinya kayak gini ya, kembangin dan... Itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu? Cuma itu doang tuh?
1: Oh dulu ya, sempet bikin demo.
0: Oh sempet demo?
1: Sempet di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi materinya gak dipegang sama strip tuh?
2: Gak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi... Beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, ini ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dikepin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini. Aida ditulis ulang, kita ransumin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Mm-hmm. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak gini part itu kayak gini ya dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ. Tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya.
0: 27 28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada, terus bisa request juga di Pro 2.
0: Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke. Dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai 357, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke. Kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya ragu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Kurang jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Ya. Oke, kalau gitu. Nah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye Teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

92,6 Menurut FM, Remind Aceh teman terbaik kamu. Ya, diawali dengan Tulus, ya kan, dari apa yang judulnya Cahaya. Teman berdua ya, Tulus kemarin itu baru aja konser ya di tahun 2026 ini teman berdua. Kira-kira kamu udah nonton belum? Lagunya banyak sih yang easy listening ya, yang Teh Hijau, Monokrom, Tulus, Gajah, Manusia Kuat gitu. Dan rata-rata ya pada viral semua gak sih teman berdua ya? Oke, ini juga nih.

Budi Doremi, ingat dirimu lagi, teman berdua ya. Kadang ada kalanya ya kita ingat sama seseorang gitu ya. Biasanya di malam ini keluar semua nih, apa ya, apa ya. Makanya malam itu kayaknya syahdu, sendu, ya mungkin karena nggak nyengat ya kan, nggak ada matahari, bulan gitu ya. Jadi mungkin kita punya lebih banyak waktu buat merenung kali ya, teman berdua ya. Oke, pastikan kamu juga tetap dengerin terus Pro 2 RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

5,2 gempa bumi tektonik ya berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Pidi dan sekitarnya pada Jumat 25 September 2026 dan gempa ini terjadi pukul 4 lewat 1 waktu Indonesia Barat ya, dan magnitudo kemudian dilakukan pembaruan 3,9 magnitudo teman-teman. Jadi ini di Pidi teman-teman. Dan dirasakan sama masyarakat di sana. Dan sensasinya itu bisa dirasakan seperti kayak ada truk yang melintas teman berdua. Jadi lagi-lagi teman berdua ya, kita ini kan tinggal di memang di daerah yang rawan bencana. Karena belum ada daerah yang gak ada terjadi bencana ya. Oh gak ada laut, gempa bumi, gunung Merapi gitu. Oh gak ada gunung, tsunami. Ya kan, jadi memang sebagai masyarakat kita harus waspada sih teman berdua. Caranya gimana gitu? Literasi bencana satu, terus pastikan di rumah udah ada belum tas siaga bencana. Nah ini penting loh, mungkin agak sepele itu berdua ya. Tapi itu penting. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Satu orang manusia pun nggak ada yang bisa memprediksi bencana sih teman berdua. Jadi ya saat bencana terjadi ya kita harus beradaptasi. Contoh kayak Jepang, mereka itu sudah apa ya beradaptasi lah dengan tsunami ya. Jadinya mereka udah nggak begitu panik lagi. Ditambah lagi dengan fasilitas yang mumpuni, masyarakat yang sudah sadar akan bencana. Jadi pastikan kamu sudah punya tas siaga bencana. Isinya apa aja, hal-hal yang penting teman berdua. Berkas-berkas dokumen, ijazah, kartu-kartu keluarga yang kira-kira repot kalau harus dibikin lagi. Jadi itu memang barang-barang penting. Pembalut di situ, radio, baterai, charger HP gitu, biskuit yang tahan lama, botol minum gitu teman berdua, senter, peluit. Nah, itu perlu banget teman berdua. Ada selimut satu, barang satu biji, selimut apa tuh baju ganti barang yang tipis tahu dua lah gitu teman berdua. Karena jangan terlalu berat juga gitu, karena nanti akan mempersulit pada saat kita pergerakan lah, evakuasi segala macam ya. Tapi pastikan, terus belum lagi gini, di keluarga itu kan ada papa, mama, anak-anak gitu, keluarga lah. Nah, janjian kalau terjadi sesuatu tuh harus ngapain gitu. Kadang kan kita saat bencana itu kan kita nggak seperti yang kita harapkan ya. Kita di rumah barengan terus pergi bareng. Oke deh, kayak kemarin itu pas tsunami 26 Desember 2004 itu kejadiannya itu hari Minggu teman-teman, jam 8 pagi ya. Yang mungkin kebanyakan ada yang di rumah bareng keluarga, gak kemana-mana hari libur. Gimana kalau misalnya bencananya itu misalnya terjadi bukan di hari Minggu, di hari lagi padat-padatnya, lagi pada sekolah, anak-anak, istri lagi bekerja, ayah lagi bekerja misalnya teman berdua. Nah gimana dong, tentu harus punya janjian kita bakal titik kumpulnya di mana nih. Karena saat terjadi bencana teman berdua itu jaringan HP semuanya padam biasanya ya. Jadi memang harus dipikirkan dari sekarang nih teman berdua ya. Ya kita doakanlah semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya ya.

Oke, teman perdua ya. Kok pingsan ya. Lagu Diab Dil Jangan Terserah 2026. Nah, teman perdua, ngomong soal pingsan, ngomong-ngomong soal kesehatan ya kan teman perdua. Kamu pernah enggak misalnya nih kamu kayak sakit gitu ke rumah sakit. Biasanya kan ditanyain tuh, misal pas mau dikasih obat ditanyain, ibu ada alergi enggak? Bapak ada alergi enggak? Kakak ada alergi enggak? Ada alergi obat enggak? Terus riwayat sakit apa gitu. Ya, jadi teman berdua, sebaiknya memang kita harus catat loh riwayat penyakit, alergi dan obat rutin sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan dalam layanan kesehatan. Jadi ini bisa ngebantu para teman-teman tenaga medis ya untuk ngambil keputusan lebih tepat ketika kita tuh butuh penanganan medis yang tepat. Nah, ini dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Rumah Sakit Hermina Aceh, Dr. Hendy Armada Zaintama, itu bilang bahwa kesehatan ini harus diketahui pasien dan juga keluarga ya. Informasi tentang kesehatan kita, jadi contohnya gini, masyarakat bisa menyimpan informasi penyakit atau alergi dalam kartu yang dibawa setiap hari. Karena informasi ini bisa membantu ketika pasien mengalami kondisi darurat dan gak sempat menjelaskan riwayat kesehatannya secara langsung. Misalnya kamu pingsan sama dada atau terjadi kecelakaan yang buat kamu gak sadarkan diri segala macam. Dan dokter Hendy juga mengingatkan keluarga untuk mendampingi anggota keluarga yang punya penyakit kronis dalam menjalani pengobatan. Pendampingan ini diperlukan tentunya untuk mencegah kesalahan penggunaan obat atau memperdua, termasuk resiko pasien mengonsumsi obat dua kali karena lupa udah meminumnya ya. Nah, kalau kamu punya orang tua, nah kita jadi partner orang tua lah dalam berobat. Kadang kan aku ya, misalnya nih aku bawa mamaku berobat ke rumah sakit, kan selalu aku awasin, selalu aku kasih tahu dokter, ini mama usianya begini, riwayat penyakit ini gitu, alergi obat sejauh ini enggak gitu, paling kalau minum obat darah tinggi efeknya agak bengkak kaki, misalnya hal-hal seperti itu ya. Karena tentunya orang tua, pertama faktor usia sudah mulai lelah, memori ingatan juga enggak begitu ingat teman perdua kan. Jadi memang harus ada partner kita sebagai anak loh, pahalanya luar biasa teman perdua. Kadang aku juga ngelihat sih, misalnya ada orang tua, ibu-ibu yang udah bisa dibilang nenek-nenek sih teman perdua, tapi pergi sendiri ke rumah sakit dengan kaki tertatih-tatih gitu. Kadang sempat sih, aku pernah ya nanya sama ibu-ibu yang menurut aku sudah tua, karena memang jalannya juga udah susah gitu teman perdua. Jadi aku tanya, ibu pergi sini dengan siapa gitu, sendirikah gitu kan. Maksudnya gak sama anak tuh gitu. Terus kata ibunya itu, ini apa tadi udah diantar sama anak gitu, nanti tinggal jemput aja sama anak gitu. Oh, bisa jalan ibu, mau dibantu gitu. Kadang kan sayang juga ya orang tua, maksudnya kayak terkadang sebenarnya orang tua yang semakin tua itu lebih bagah hati loh teman berdua. Kadang mereka tuh gimana ya, gak begitu butuh sama uang kita ya kan. Tapi kadang perhatian kita, ngobrol, kita perhatiin, kita rawat, itu luar biasa kebahagiaan dari mereka ngeliat anaknya seperti itu ya teman berdua. Jadi bolehlah ya buat kamu, kapan lagi kita merawat orang tua gitu. Karena ya kalau mana tahu besok sudah diambil, dipanggil sama Tuhan, dipanggil sama Allah yang Maha Kuasa, terus mau diapain gitu. Karena selama ini kalau misalnya kamu mendapatkan masalah terus tiba-tiba ada solusinya, ternyata ada ucapan doa ibu di sana teman berdua ya. Jadi memang teman berdua, keselamatan pasien itu memang bukan hanya tanggung jawab rumah sakit, bukan hanya tanggung jawab dokter, tapi memang bisa kita bangun ya melalui kebiasaan dan kesiapan masyarakat sejak sebelum membutuhkan layanan kesehatan. Jadi penting banget teman berdua, boleh tuh ya, ini dompet, buat aja kartu, semacam kartu misalnya untuk mama kamu atau untuk ayah kamu yang sudah berumur, juga buat kamu sendiri. Kita gak pernah tahu sakit kita gimana, entah sadar atau enggak ya kan. Jadi buat memang riwayat penyakit apa, sakit ya, menarik sih, aku bakal coba deh teman produk. Aku juga bakal buat kartu
di dompet aku, ya mudah-mudahan gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sih. Cuman gak ada salahnya kita buat waspada ya, teman berdua. Jangan lupa, cuanen, dendong, game, dendong.

Teman Prodo ya, pernah gak kamu mengalami mimisan gitu, atau adik kamu atau anak kamu, teman Prodo ya, mimisan atau dalam bahasa medis disebut epistaksis ya, yang pastinya itu kita tahu ya, keluar darah dari hidung lah ya. Dan ini bisa terjadi pada semua usia, anak-anak juga orang dewasa. Memang sih paling sering terjadi sama anak-anak ya, lansia, ibu hamil, atau juga pada penderita kelainan pembekuan darah.

alias epistaxis posterior itu seringkali butuh penanganan serius karena pendarahan yang banyak sulit berhenti dan juga bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Dan epistaxis posterior ini lebih sering terjadi pada usia dewasa atau lansia. Penelitian terhadap 168 pasien epistaxis ini didapatkan 83,3% perdarahan berasal dari sisi depan septum nasi, sisi depan dari dinding rongga hidung 7,1%, sisi depan kongka inferior itu ada 5,4% dan juga atap rongga hidung 4,2%. Jadi penyebab mimisan yang paling umum itu kondisi udara yang kering, terus kebiasaan mengorek hidung nih, ngupil tuh berdua. Kedua ini bisa bikin pembuluh darah halus dalam hidung pecah sehingga terjadi pendarahan. Jadi kalau kamu ngupil yang terlalu dalam tuh berdua. Terus selain kedua penyebab itu, ada memang beberapa faktor sih yang bikin bisa meningkatkan risiko terjadinya mimisan, misalnya kayak alergi, kebiasaan membuang ingus terlalu kencang, cedera pada hidung kamu atau bentuk hidung yang agak bengkok, apakah mungkin karena faktor keturunan ataupun cedera, atau kamu sering pakai ini, kan ada tuh banyak ya obat-obat apa sih, pelaga hidung lah, dalam bentuk semprot secara berlebihan mungkin, atau gak cocok sama kamu, infeksi yang bikin hidung tersumbat misalnya kayak flu, sinusitis kronis. Sedangkan kalau mimisan pada anak-anak memang sebagian besar ya disebabkan alergi, pilek atau udara yang kering. Jadi ada mimisan memang yang kondisi yang lebih serius ya, kayaknya paparan bahan kimia yang bikin iritasi hidung, misalnya amonia, masuknya benda asing, benturan keras di kepala, atau cedera yang bikin hidung kamu patah, tumor hidung yang tumbuh di rongga hidung, dampak dari operasi hidung, atau kanker nasofaring. Term juga ya, dampak dari operasi hidung ya. Jadi betul-betul ngeri lah. Karena banyak kan sekarang yang operasi hidung ya. Terus kamu harus waspadai lah bila mimisan terjadi berulang, karena bisa menjadi gejala dari suatu penyakit seperti hipertensi, gangguan pembekuan darah, atau sinusitis ya. Jadi dicek lagi. Kalau misalnya apalagi kamu bukan anak-anak, teman perdua, kamu udah usia dewasa dan udah sering mimisan dan susah berhenti, cek lagi ya teman perdua. Oke, kalau gitu teman perdua ya, dari tadi informasi yang aku bacakan itu langsung dilansir dari rri.co.id. So buat kamu juga yang pengen baca sendiri atau pengen baca semua deh yang disajikan sama RRI, langsung aja ya buka situs rri.co.id.

Temu Praduan, ya, selamat malam ya buat kamu. Dan ngomong-ngomong soal malam ya, selain malam itu adalah waktu buat tidur ya kan, waktu buat merenung ya kan, besok kegiatannya apa ya, besok ngapain lagi ya, atau mungkin masalah-masalah dari tadi pagi tuh munculnya pas malam, kepikiran gitu ya kan Temu Praduan. Dan gak hanya itu aja sih, biasanya demam juga biasanya lebih naik itu pada malam gak sih Temu Praduan. Nah, ngomong-ngomong soal demam ya, setiap dari kita pasti pernah merasakan yang namanya demam ya, bahkan sama anak-anak apalagi gitu. Dan sebagai orang tua umumnya sih pasti punya pengalaman anak yang demam. Dan pada saat demam memang gak jarang sih orang tua yang ngerasa cemas karena anak demam ya. Demam pada anak sih alasan konsultasi tersering ke dokter anak dan dokter umum ya, sekitar 30% dari seluruh total kunjungan. Dan demam sendiri adalah reaksi normal tubuh yang bermanfaat melawan kuman. Walaupun banyak orang tua memberikan obat penurun panas, ya, perlu ditekankan bahwa tujuan utama obat tersebut adalah membuat anak merasa nyaman, bukan mempertahankan suhu yang normal. Nah, saat anak mengalami demam, orang tua harus memperhatikan aktivitas anaknya secara umum, apakah masih bisa bermain, makan, dan juga minum dengan baik. Dan perhatiin tuh buang air kecil anak setiap 3-4 jam. Kalau anak lebih sering tidur, malas minum, dan buang air kecil semakin jarang, nah segera bawa ke dokter Demam Praduan ya. Karena pada anak sedang tertidur lelap, sebaiknya orang tua tidak membangunkan untuk memberi obat penurun panas. Obat penurun panas itu harus disimpan di tempat yang aman dan gak terjangkau oleh anak-anak. Pemberian obat penurun panas juga ya berdasarkan berat badan, dan juga ada sendok obat yang khusus ya yang bisa didapatkan dari apotek saat kita beli obat. Dan sebaiknya memang kalau demam itu daripada kita beli ke apotek gitu kan misalnya, jadi lebih baik langsung bawa ke rumah sakit. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit dia ditimbang, jadi dosis itu adalah by usia, berdasarkan usia dan juga berdasarkan berat badan anak Temu Praduan. Kan kalau misalnya kita beli obat demam itu di apotek, kan memang dijual bebas ya, ada obat-obat yang boleh diperjualkan bebas, salah satunya obat demam. Nah, kita kan kurang paham nih soal dosis nih. Kita misalnya ada timbangan lah di rumah ya kan, ada temperatur juga lah, gak tau lah usia anak. Tapi kan gak semuanya nih paham ya, kecuali kalau kamu memang tenaga medis misalnya sudah mumpuni dalam hal itu. Tapi kalau misalnya kamu kurang paham dosisnya berapa segala macam, sebaiknya langsung ke rumah sakit aja deh. Apalagi kalau misalnya sudah 38 derajat Temu Praduan. Jadi tentu lebih cepat kita bawa anak, tentu itu akan lebih cepat ditangani dengan baik kan Temu Praduan.

Temu Pro2 Balai Bahasa Provinsi Aceh mengikuti wawancara disevaluation pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi bersama tim penilai mandiri Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rabu 23 September 2026. Jadi ini berlangsung di Aula Abdul Junaidi di Balai Provinsi Aceh ya, dan mencakup inovasi layanan kebahasaan dan kesastraan, tata kelola, pengawasan juga pengendalian internal. Jadi memang penilaian pembangunan ZIWBK ini enggak hanya melihat pemenuhan dokumen dan pencapaian predikat perubahan tata kelola, integritas, kualitas pelayanan publik, inovasi juga pemantauan dan evaluasi berkelanjutan turut menjadi perhatian dalam proses evaluasi. Dan Kepala BB Aceh Muhammad Irsan mengatakan pembangunan ZIWBK ini bagian dari pembentukan budaya kerja yang berintegritas. Teman berdua. Jadi congratulations ya, pokoknya semua hal yang telah dilakukan, hasil evaluation selanjutnya juga ini jadi bahan bagi Balai Bahasa ya untuk menindaklanjuti catatan evaluasi dan memperkuat aspek yang masih perlu diperbaiki dalam pembangunan zona integritas.

Haifa, indahnya dirimu ya. Lagu ini kayaknya pengen deh aku nyanyikan kalau aku mau lihat sang rembulan yang begitu indah di malam hari. Tadi pas aku mau ngantor, temen berdua, indah loh bulan ini, bulannya, rembulannya gitu, dikelilingi oleh awan, terus karena ada cahaya dari rembulan tuh kayak ada warna-warni gitu loh, indah lah ya. Dan ngomong soal bulan, teman perdua, nah ini fenomena di akhir bulan September tuh biasanya dihiasi sama fenomena bulan purnama ya, dikenal sebagai harvest moon. Dan ini adalah salah satu peristiwa astronomi yang bisa diamati masyarakat dari Indonesia. Wow ya. Jadi pada tanggal besok ya, 26 September 2026, harvest moon ini bakal terbit di arah timur sesaat setelah matahari terbenam. Saturnus itu bakal tampak berada di dekat bulan, sementara Neptunus itu bentuk kawasan segitiga yang lebih luas di langit. Saturnus bisa dikenali sebagai titik cahaya terang di sekitar bulan, sementara Neptunus yang berada di kawasan langit yang sama butuh bantuan teleskop dan atau binokular ya buat diamati. Jadi bulan purnama September ini mencapai puncak iluminasi pada besok, teman perdua, pukul 16.49 UTC atau sekitar 23.49 WIB. Malam dong, teman perdua ya. Hampir tutup siaran itu. Jadi, istilah harvest moon ini secara tradisional digunakan untuk menyebut bulan purnama yang waktunya itu berdekatan dengan equinox September. Jadi bulan itu bakal tampak terang, terus bisa diamati tanpa teleskop selama kondisi cuaca mendukung ya, dan langit enggak tertutup awan. Jadi ini kesempatan buat kamu, buat konten untuk melakukan pengamatan langit malam ya. Waktu terbaik adalah ketika bulan mulai terlihat setelah matahari terbenam, dengan memilih lokasi yang punya pandangan langit terbuka dan minim polusi cahaya ya. Dan sebabnya, tahun 2 September juga sudah menghadirkan sejumlah fenomena lainnya, termasuk Venus yang capai kecerlangan maksimum pada 18 September yang lalu. Venus bisa terlihat di langit barat gak lama setelah matahari terbenam. Dan dengan demikian guys, akhir September masih jadi waktu menarik nih buat masyarakat ya, buat menikmati fenomena astronomi. Gak membutuhkan peralatan khusus sih buat melihat bulan dan Saturnus, namun penggunaan teleskop bisa memberikan pengalaman pengamatan yang lebih detail gitu dong.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 25 September 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Republik Indonesia.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Demam Berdua, kita nantikan halaqah subuh yang akan langsung disiarkan dari Masjid TB Tremen Banda Aceh sesaat lagi untuk hari ini edisi Sabtu 26 September 2026.

Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI Banda Aceh, mana saja anda berada, mari sama-sama kita ikuti pengajian subuh bersama Ustaz Dr. Salman Syarifuddin Nimah. Kepada Ustaz, kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم انفعنا وارفعنا وبارك لنا بالقرآن يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جماعة صبوا رحمكم الله. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil kita beriktikaf di masjid yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyak tasbih, tahmid, takbir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat lahir dan batin dalam kondisi kesehatan yang prima. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan kita hamba-hamba yang menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauran kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan mendengarkan kalam-kalam ilahi, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq, surat yang diturunkan di Mekah, jumlah ayatnya ada 17. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di surat ini, tema utamanya adalah setiap jiwa ada yang jaga, dan setiap jiwa ada mulainya dan ada akhirnya. Surat ini diawali dengan wassamai wattariq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ. Demi langit dan demi yang datang pada malam hari. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. Dan tahukah kamu wahai Muhammad apa itu yang datang pada malam hari? At-Tariq adalah An-Najmu Tsaqib, bintang yang bersinar tajam pada malam hari. Ini namanya Al-Quran menjelaskan ayatnya. Enggak perlu kita cari makna lain.
ayat ketiga menjelaskan ayat kedua secara jelas gamblang. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu saqib. Ayat kedua dan ketiga menjelaskan ayat pertama. Jemaah saya muliakan, setiap sumpah itu ada empat rukunnya. Mau nanti sumpahnya obyeknya satu atau dua atau tiga atau empat atau lima, enam dan tujuh, semuanya harus ada empat rukunnya. Sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran minimal satu, maksimal tujuh. Mau berapapun objek sumpahnya, rukunnya ada empat. Yang pertama huruf sumpah, waw. Was-sama'i wat-tariq. Di sini dua huruf sumpah, wa, was-sama, wat-tariq. Yang kedua yang bersumpah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga objek sumpah. Di sini objek sumpahnya adalah langit dan bintang. Objek yang pertama as-sama was-sama, objek yang kedua wat-tariq. Kemudian yang keempat jawab sumpah atau tujuan sumpah. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau membaca Al-Quran ada tentang sumpah, maka dalam rentetan ayat sumpah itu pasti ada empat rukun ini. Huruf sumpah, subjek sumpah Allah subhanahu wa ta'ala, objek sumpah tergantung apa yang jadikan objek sumpah, minimal satu, maksimal tujuh. Kemudian ada tujuan sumpah atau jawab sumpah. Nah yang keempat adalah jawab sumpah. Di mana jawab sumpahnya? Ayat yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada penjaganya. Ini tujuan Allah bersumpah dengan langit, tujuan Allah bersumpah dengan bintang. Nafs, setiap jiwa, setiap orang pasti ada yang menjaganya. Siapa yang jaga kita? Jemaah saya muliakan, yang menjaga kita pada hakikatnya adalah malaikat. Orang tua kita gak sanggup jaga kita. Kita sebagai orang tua gak sanggup jaga anak 24 jam. Kita sebagai suami gak sanggup jaga istri kita 24 jam. Istri gak sanggup jaga suami 24 jam. Tapi ada yang menjaga kita 24 jam. Dan tidak dibayar. Tidak dibayar. Dia melekat dalam diri kita.
hanya kita enggak bisa lihat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu adalah di antara tugasnya menjaga manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang menjaga secara silih berganti. Yahfazunahu min amrillah, yang mereka malaikat itu menjaga manusia sesuai dengan perintah Allah. Hafiz maknanya menjaga, memelihara, melindungi. Saya ulangi, hafiz artinya menjaga, memelihara, melindungi. Allah Subhanahu wa taala hafiz. Ha fa ya za hafiz. Malaikat-malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga manusia hafiz. Ini dalam ayat yang keempat. Ha alif fa za. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha menjaga, maha melindungi, maha memelihara, hafiz. Nah, ini satu dari Asmaul Husna yang 99. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap orang, setiap jiwa pasti ada yang menjaganya. Jemaah saya muliakan, di samping kanan dan di samping kiri kita ada malaikat yang menjaga amal kita, yang mencatat amal kita. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Dan ingatlah ketiga, dua malaikat yang duduk, anil yamini wa anil shimali qa'id, yang dia duduk di samping kanan dan di samping kiri. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada malaikat yang menjaga kita, baik di samping kanan maupun di samping kiri, dalam kondisi qa'id, duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar, satu kata yang dilontarkan, kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Kalau yang kita ucapkan yang baik, maka dicatat baik. Kalau yang kita keluarkan, yang kita ucapkan buruk, maka dicatat buruk. Kita enggak bisa lihat, karena Allah jadikan antara kita dengan alam malaikat itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Tapi dia ada. Makanya ini bagian daripada rukun iman. Di antaranya adalah beriman kepada malaikat-malaikat. Di antara malaikat-malaikat itu yang wajib kita imani adalah malaikat yang menjaga manusia. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
Kemudian kita masing-masing punya qorin. Qorin adalah yang melekat, yang selalu menyertai kita. Kalau qorinnya baik, malaikat. Kalau qorinnya jahat, setan. Kita punya dua qorin. Wa qala qorinuhu dalam surat Qaf ayat 23.

ada korin baik malaikat, ada korin jahat setan. Dua-dua ini akan selalu menyertai kita kemanapun kita berada, dan akan saling memberikan rayuan dan ajakan. Kita tadi ketika bangun tidur sudah mulai, begitu kita bangun korin langsung beraksi. Korin baik bilang malaikat, segera wudu, waktu subuh ada setengah jam lagi atau satu jam lagi, sempat kamu sholat tahajud witir. Kata korin jahat, masih lama. Tidur dikit lagi, buat alarm setengah jam. Nanti pas waktunya bangun-bangun. Kan dekat, gak jauh. Macam-macam. Nah ini korin jahat. Udah kita sholat pun digoda lagi kita, baik dari korin baik maupun dari korin jahat. Korin baik bilang, masih ada waktu, sholat lagi 2 rakaat, 4 rakaat. Kata korin jahat, cukuplah, gak usah banyak-banyak kali. Zikir aja, gak usah sholat. Korin ini, yang baik dan yang buruk ini selalu akan merayu kita. Inilah yang disebut dengan hafid tadi, yang menyertai kita. Kemudian ada malaikat yang menjaga amal kita. Setiap pagi dan setiap sore, amal kita itu dibawa ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Naik ucapan-ucapan yang baik. Wal 'amalus shalih, dan amal-amal soleh. Yarfa'u, yang meninggikan derajatnya. Maka ucapan kita dan amal-amal baik kita itu dijaga sama malaikat, dibawa baik pada pagi hari maupun pada sore hari. Ini tadi habis subuh, amal kita sudah dibawa oleh malaikat. Pagi yang bertugas dari mulai habis asar kemarin sampai tadi subuh, dia bawa amal manusia. Sekarang malaikat pagi yang tugasnya dari pagi sampai nanti asar. Nanti asar dia naik untuk membawa amal kita. Itu namanya hafiz, menjaga, melindungi, memelihara. Jadi satu hari amal kita naik ke langit, ditempatkan di illiyin bagi orang yang beriman, di sijjin bagi orang yang gak beriman, 2 kali. Pagi, sore. Nah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ini belum malaikat-malaikat yang akan menjaga kita kemana kita berada. Kita berangkat dari rumah ke masjid.

mendengarkan majelis. Dalam hadis disebutkan malaikat itu mengepakkan sayapnya dan mendoakan orang yang pergi dari rumah untuk ke masjid dan untuk menghadiri majelis taklim. Majelis dijaga. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jamaah saya muliakan, apa korelasinya sumpah Allah dengan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz? Demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apa itu yang datang pada malam hari? Bintang yang bersinar tajam. Kemudian setiap orang pasti ada penjaganya. Apa korelasi antara sumpah Allah dengan langit, sumpah Allah dengan bintang, dengan penegasan setiap manusia ada yang jaga? Jemaah saya muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga langit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga bintang, maka Allah juga menjaga manusia. Langit dengan bangunannya yang maha hebat, 7 lapis, sab'an syidada wa ja'alna fawqakum sab'an syidada, kami bangunkan di atas kalian itu ada bangunan tinggi 7 lapis yang tanpa tiang, tanpa pondasi, yang kalian tidak tahu berapa luasnya dan di mana ujungnya, dan tidak pernah dia jatuh, tidak hancur, tidak retak, tidak ada cacat. Dan itu 7 lapis langit. Sebagaimana kata Allah, aku menjaga langit 7 lapis itu, aku juga jaga manusia. Wattariq, dan demi bintang. Sebagaimana aku jaga bintang-bintang, benda-benda langit yang ada di langit, matahari, bulan, bintang-bintangnya, Allah jaga, Allah atur peredarannya. Tidak ada saling tabrakan, tidak ada saling mengambil garis edarnya, sesuai dengan kullun fi falakin yasbahun, masing-masing berjalan dengan garis edarnya. Allah jaga keteraturannya, Allah jaga garis edarnya. Sebagaimana aku kata Allah jaga benda-benda langit, aku jaga langit dan aku jaga benda-benda langit, maka juga aku jaga manusia. Cuman masalahnya kitanya yang enggak jaga diri. Allah sudah jaga kita, kitanya yang enggak jaga diri. Makanya dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah ilhamkan dalam dirinya, dalam diri manusia itu ada potensi keburukan dan ada potensi kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh celakalah orang yang mengotorinya. Jamaah saya muliakan,
ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta, yang dalam ayat ini menjaga langit dan bintang, maka juga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara, melindungi manusia. Sejak dia lahir sampai dia mati. Hanya tantangannya bagi kita adalah kita yang perlu menjaga diri. Gimana cara menjaga diri? Dengan kita membersihkan jiwa kita dari kesalahan. Kalau salah, istighfar. Kalau keliru, bertobat. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi sama Allah, kita minta maaf. Itu cara kita untuk menjaga nafs. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ayat ini memberikan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal. Yang pertama, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam, langit

Teman berdua, baru saja kita mengikuti halaka subuh untuk hari ini yang disampaikan oleh Dr. Haji Salman Syarifuddin MA. Ilmu Tauhid langsung dari Masjid Rebetu Rahman Banda Aceh, dan nantikan terus halaka subuh dengan kajian yang sama untuk ilmu Tauhid yang hadir di setiap hari Sabtu.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

Selamat pagi teman Trudu untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 26 September 2026 weekend. Tapi untuk anak sekolah belum libur, belum bisa nikmatin ya, masih ada satu hari lagi sebelum akhirnya besok baru bisa santai-santai, baru bisa jalan-jalan dan juga baru bisa makan-makan. Masih pagi nih teman, 6 lewat 37 menit. Tapi kegiatan bukan yang gak mulai ya. Udah banyak nih yang melakukan kegiatan, yang jualan, kemudian juga anak sekolah yang siap-siap akan berangkat sesaat lagi. Nah, sampai juga dengan yang ngejaga taman-taman di kota Banda Aceh. Tentu saja teman terdua ya, taman-taman yang dinikmati oleh warga itu nggak akan indah, nggak akan bisa dinikmati tanpa adanya yang ngerawat, yang nyiramin, kemudian juga yang ngepupukin, terus juga yang ngebersihinnya dari hama-hama supaya si tanamannya itu bisa tumbuh dengan subur. Teman Pril 2 nggak cuma tanamannya aja nih yang dirawat, tapi terkadang yang juga nggak kalah penting untuk dirawat adalah soal sejarah, teman Pril 2. Nah, sejarah ini menjadi salah satu item yang mesti dirawat karena banyak sekali informasi-informasi yang kita nggak cuma manfaatinya di masa lalu, ngedengar ceritanya atau mengetahui ceritanya, tapi juga ini menjadi pelajaran untuk masa depan. Aceh punya beragam tempat untuk mengingat sejarah, teman. Nah, kira-kira mana aja nih yang menurut kamu paling worth it untuk dikunjungin ya, khususnya di weekend untuk memperkaya khazanah dan juga pengetahuannya. Kamu bisa share, teman Pro 2 ya. Kamu bisa WA ke Pro 2, ke nomornya Pro 2, atau kamu juga bisa DM ke Instagram kita.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kalau ngomongin soal sejarah Aceh, maka tentu saja kita bicara soal ratusan tahun yang lalu sebuah kerajaan, bahkan bisa disebut kayak sebuah wilayah yang berdaulat ya, punya sistem sendiri, kemudian juga punya hubungan kerja sama internasional sendiri. Dan inilah yang terjadi pada sejarah Aceh ratusan tahun yang lalu, teman. Salah satu wisata sejarah yang banyak diperbincangkan di kalangan para sejarawan, kemudian juga para ilmuwan, itu adalah kawasan pelabuhan kuno dan situs benteng pertahanan Kerajaan Madat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Wisata sejarah Kuala Batu, teman, ini adalah wisata sejarah yang menggelitik para peneliti untuk mencari bukti-bukti. Seperti di tahun 2024 lalu yang dilakukan oleh sejumlah tim penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, teman. Di dalamnya ada arkeolog, kemudian ada sejarawan, dan juga ada antropolog. Diketuai oleh Dr. Husain Ibrahim, teman. Kegiatan penelitian dilakukan pada 2024 lalu mengenai bekas benteng pertahanan, sebaran keramik, pecahan kaca, batu bata, hingga perkuburan yang diperkirakan berasal dari abad ke-18. Jauh sekali, teman, ya, abad ke-18. Kayaknya ini adalah salah satu penemuan yang penting, karena salah satu pertanyaannya juga, kalau dikatakan Aceh itu kan sistem kerajaan yang udah ratusan tahun, tapi buktinya mana? Nah, ini nih salah satu ngejawab tantangan untuk nunjukin bukti bahwasanya kerajaan Aceh itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sudah eksis

Arkeolog yang tergabung dalam penelitian tersebut, teman, menemukan dan juga kemudian memetakan lokasi penemuan bukti-bukti sejarah yang berasal diperkirakan dari abad ke-18 hingga abad ke-19 Masehi di Kuala Batu. Ada 8 titik lokasi yang ditandai dengan GPS dan akan digambarkan ulang di atas peta, teman. Kemudian ini bisa menjadi seperti tempat penelitian yang akan terus dikembangkan dan juga nantinya akan bisa jadi dipugar dan menjadi tempat wisata. Selain mengamati benteng yang berada di Kecamatan Kuala Batu, teman, tim juga melakukan wawancara kepada masyarakat untuk menelusuri berbagai faktor yang berkembang mengenai Kuala Batu. Wilayah ini dulu dikenal, teman, sebagai nama Kuala Bato. Nah, ini sebagai salah satu jalur perdagangan maritim penting dan juga pusat rempah di bawah Kesultanan Aceh Darussalam. Dikabarkan juga, teman, selain menjadi salah satu tempat untuk perdagangan internasional, rempah internasional khususnya di masa itu, di lokasi ini juga pernah terjadi pertempuran melawan Angkatan Laut Amerika Serikat di tahun 1832.